0: karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIB. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan, karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Dapatkan ini ya, spontan. Soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan padam air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi, agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Dari Sudirman 12 Padang Perengar, kita tadi ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saatnya kita update informasi perakiran cuaca dari BMKG Minangkabau untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Saya tersambung dengan ada Bang Hanggra di sana. Halo, selamat pagi Bang Hanggra. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi Kak. Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Rita di Prosat RRI Padang. Apa kabar pagi ini
2: Kak Rita.
1: Bang Hanggra? Sehat?
2: Alhamdulillah. Baik Kak.
1: Oke, Bang Hanggra, bagaimana informasi cuaca di Sumatera Barat? Ini bertepatan juga dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan Bang Hanggra.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Selamat pagi para pendengar setia RRI dan sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Senin 17 Agustus 2026. Nah, untuk di pagi hari terpantau wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan hingga berawan, Kak. Untuk potensi hujan ringan itu ada di wilayah Kepulauan Mentawai, tepatnya di Pulau Papagai. Terus untuk siang sore harinya masih cerah berawan hingga berawan didominasi. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk di malam hari didominasi oleh berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Untuk potensi hujan sedang ada nih untuk hari ini.
1: Dimana?
2: Diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Agam, dan sekitarnya untuk di malam harinya. Nah, untuk dini hari, potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Kabupaten Solo, Kota Solo, Tanah Datar, Pasaman, 50 Kota, Sijunjung, dan sekitarnya. Untuk potensi hujan sedang serta petir itu diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Agam, Padang, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Gitu Kak. Terakhir kami BMKG menghimbau masyarakat untuk masih waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti genangan pertama karena menyebabkan jalanan licin, terus luapan air sungai yang tiba-tiba bagi yang tinggal dan beraktivitas di bantaran sungai, potensi longsor, banjir, dan lainnya. Nah, terus jika terdengar petir dan merasakan hembusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Terakhir, secara berkala untuk terus memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami di @BMKG Minangkabau. Karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Semoga bermanfaat. Demikian Kak Rita.
1: Baik, Bang Hanggra, terima kasih banyak sudah update informasi cuaca untuk Sumatera Barat. Jadi tahu ya bagaimana cuaca kita untuk 24 jam ke depan. Selamat bertugas kembali ya Bang Hanggra. Salam kemerdekaan juga pagi hari ini. Merdeka, Bang Hanggra.
2: Iya, salam merdeka.
1: Oke, salam untuk teman-teman di sana. Bang Hanggra, selamat pagi.
2: Siap, Kak. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi dari BMKG Minangkabau terkait dengan cuaca Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Dan Anda ikuti terus bagaimana perkembangan sore hari nanti. Kami juga akan hubungi BMKG Minangkabau pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih nikmati rangkaian hiburan, pendengar. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin berada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, juga ada kegiatan-kegiatan sekaitan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, untuk tahun ini ulang tahun ke-81. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Nanti pada pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti siaran langsung pendengar detik-detik peringatan upacara bendera yang berlangsung dari Istana Negara Jakarta. Oke pendengar, kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya akan segera sampaikan juga ke ruang dengar Anda kilas info. Setelah itu beragam informasi dan hiburan juga tetap akan kami suguhkan di Padang pagi ini. Saya akan temani Anda hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
1: Kilas Info.
0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Dua putri terbaik Sumatera Barat mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas istimewa sebagai pembawa baki pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Dua siswi ini yakni Nadirah Putri Cahyadi dari SMA Negeri 1 Batu Sangkar dan Claudia Sarma dari MAN 5 Pasaman Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menegaskan menjadi anggota pasukan Paskibraka bukan sekedar menjalankan tugas dalam upacara kenegaraan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, berintegritas, dan memiliki semangat kebangsaan. Mahyildi menyampaikan 54 anggota Paskibraka telah dikukuhkan merupakan putra-putri terbaik terpilih dari kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
1: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat?
0: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
1: Santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
0: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan? Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya. Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.

saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar DMC Dompet Duafa Singgalang akan mengadakan kegiatan capacity building relawan kebencanaan. Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi sobat relawan yang ingin terjun langsung ke lokasi bencana dan membekali diri dengan pengetahuan serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026 ya, berarti besok ini pendengar, pukul 10 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di Pantai Pasir Putih Tabing, Kota Padang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi kontak person ada Amrullah di 0853665454 5405, atau kunjungi Instagram @ddsinggalang. Demikian pendengar, informasi dari Dompet Duafa Singgalang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
3: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
2: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
3: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan pekan Kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
2: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nik. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pusat Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kawasan Monumen Nasional atau Monas mulai ramai masyarakat ya, dikunjungi masyarakat menjelang berlangsungnya kirab pengantaran bendera pusaka hari ini. Masyarakat berdatangan untuk menyaksikan langsung prosesi kirab tersebut bersama keluarga dan sanak saudara mereka. Seperti diberitakan RRI.co.id, sejumlah petugas gabungan terlihat sudah bersiap untuk berjaga di beberapa titik kawasan Monumen Nasional. Petugas yang bertugas dalam prosesi kirab pengantaran bendera pusaka juga mulai menempati posisi masing-masing. Pendengar, berdasarkan pantauan RRI.co.id, pasukan Turangga terlihat sudah bersiap di kawasan Monumen Nasional. Rombongan dengan baju adat yang akan ikut dalam kirab juga terlihat sudah berada di posisinya. Dan pendengar, informasi juga bagi Anda, kita akan sama-sama dengarkan jalannya prosesi upacara bendera peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia nanti pada pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jadi nanti kita akan sama-sama ikuti ya siaran langsung detik-detik upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ya dari Istana Negara Jakarta.

0: dua nih. Tapi ini, loh ini bukan dompet saya. Copet! Ini dompetmu, copet! Copet!
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama latin yaitu Nyctatens sambac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.

Rosat Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, pemerintah Kabupaten Solok mendorong para pelajar untuk membiasakan diri menabung sejak dini sebagai bagian dari pendidikan karakter dan persiapan menghadapi masa depan. Jadi salah satu upaya dengan mengimplementasikan program sisihkan uang jajan untuk rencana masa depan atau sang juara. Jadi pendengar, Bupati Kabupaten Solok John Firman Pandu hari Sabtu kemarin mengatakan anak-anak merupakan harapan sekaligus masa depan Kabupaten Solo. Jadi mereka nantinya akan menjadi generasi penerus yang melanjutkan pembangunan daerah serta berkontribusi membawa Indonesia menuju kemajuan. Dan pendengar, untuk itu melalui tim percepatan akses keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Solo menghadirkan inovasi sang juara atau sisihkan uang jajan untuk rencana masa depan. Program tersebut menjadi salah satu upaya mendorong budaya menabung di kalangan pelajar. John Firman Pandu menambahkan program Sang Juara merupakan implementasi program simpanan pelajar atau SIMPEL yang diinisiasi pemerintah pusat bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Program ini tidak sekedar mendorong pelajar memiliki rekening tabungan, tetapi juga membangun kebiasaan menyisihkan sebagian uang jajan, dan pemerintah Kabupaten Solo bersama pihak sekolah berkomitmen mengimplementasikan program Sang Juara secara merata ke seluruh sekolah.

0: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita dikenal dengan hilirisasi.
1: Wih, serius sekali. Baca apa tuh?
0: Sahabatku. Ini nih, lagi baca tentang apa itu hilirisasi.
1: Memang apa?
0: Nih, baca sendiri aja deh.
1: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita kenal dengan hilirisasi. Bahan mentah, hasil tambang, perkebunan, dan perikanan kalau diolah menjadi produk jadi akan memiliki nilai tambah. Hal ini akan memiliki dampak ke berbagai bidang seperti lapangan kerja dan kuatnya ekonomi daerah. Contohnya apa ya?
0: Misalnya nih ya, hasil bumi kita berupa karet. Nah, kalau kita olah menjadi produk, misalnya itu ban dan lainnya, maka nilai karet itu kan jadi bertambah.
1: Iya, betul. Terus, apalagi contohnya?
0: Cari sendiri deh.
1: Wih, Dewi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, akun Facebook Weni Rahma Dieta pada Rabu 29 Juli 2026 mengunggah gambar yang menampilkan kartu anjungan tunai mandiri ATM khusus penerima manfaat makan bergizi gratis MBG dengan narasi MBG mulai libur panjang dikarenakan banyak hal. Isunya akan dibagikan ATM khusus MBG untuk para penerima manfaat MBG. Apakah benar? Per Sabtu 15 Agustus 2026, gambar itu telah disukai sebanyak 8 kali, menuai 3 komentar dan dibagikan ulang 20 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Tunback Hawk menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci MBG bakal disalurkan lewat kartu ATM ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Tunback Hawk lalu memasukkan kata kunci, benarkah MBG bakal disalurkan lewat kartu ATM ke mesin pencarian Google? Hasilnya, klaim tersebut mengarah pada kanal YouTube Renald Kasali dengan judul video Cucu Soekarno Bicara MBG dan Kritik Kemana Suara Oposisi PDIP yang diunggah Sabtu 20 Juni 2026. Dalam video tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Romi Soekarno, sempat menyinggung terkait penyaluran MBG dalam bentuk uang lewat kartu ATM. Faktanya pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun pemberitaan media arus utama tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah untuk MBG bakal disalurkan lewat kartu ATM. Jadi, unggahan berisi narasi si MBG bakal disalurkan lewat kartu ATM merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
3: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
2: Ya elah, keren gak harus produk luar, bro.
3: Masa sih?
2: Masa gak pula, bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia, bro.
4: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, komunitas Sinuru Matoi ke Indonesia akan mengadakan kegiatan Masinuru Kasimairu Tagar 3 2026 dengan tema Festival Kapusa Gaikat Bersagu, Revitalisasi Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan, Pelestarian Budaya dan Ekonomi Kreatif Mentawai. Mengundang pegiat budaya, kaum muda, pelajar dan masyarakat umum dan khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk datang dan meramaikan kegiatan yang diadakan pada tanggal 24 sampai 29 Agustus 2026 ya. Waktunya jam 10 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Jadi tanggalnya 24 dan 29 Agustus ya 2026 pukul 10 waktu sampai 22 waktu Indonesia Barat di Aula Konverti Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak person 0821-7388-2686 atau kunjungi Instagram @sinurumatawi @sinuru.id. Itu dia pendengar kegiatan pada tanggal 24 kemudian juga 29 Agustus 2026. Anda bisa hubungi kontak person 0821-7388-2686 atau kunjungi Instagram @sinurumatawi dan juga @sinuru.id.

Dari 19 Padang, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan pendengar kalau pada pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ya ke-81 yang kita dengarkan melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jadi tempatnya di Istana Negara Jakarta. Saat ini kami masih menantikan kebersamaan dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk acara upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Sudirman 12 Padang Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera coba bergabung ya dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional Pendengar untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang berlangsung dari Istana Negara di Jakarta. Dan pendengar, untuk selanjutnya dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara kita yang kita dengarkan melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan mendengar, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Mendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Flevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia mendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Mendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan Paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristu Rustarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari Tiga Matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award ticket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Ya, dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil, untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war ticket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war ticket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War ticket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari Tiga Matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan itu di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana,
0: iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain, seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Rabita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera Merah Putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul. Ya.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Infantri Prio Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Ruby Alia Rajasa. Ini mereka

0: Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap. Dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo. Dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: 怎么着？走走走。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Supianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradita ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，收着到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto, membacakan teks proklamasi. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: selesai.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram keretar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Pradita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: ya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
1: Betul.
0: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
0: ikuti
1: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: Inspektur Upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur.
1: Betul.
0: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengeret, pembentang, dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat
0: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Iya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Dan juga
0: Harya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 哥，孙家大。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
2: ya,
1: kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya,
1: dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka begitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul,
2: iya.
1: Karena ini gak ada duanya.
2: Gak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. Apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
2: Udah. Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Ya. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
2: Ya,
1: karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapang upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitabah.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: Ya benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
1: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

0: kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bersatu Riri Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda di kesempatan Padang Siang ini pendengar. Dan masih dengan rangkaian acara siaran yang akan kami suguhkan untuk Anda yang mendengarkan melalui terserial maupun audio streaming ya di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama Pro 3 RRI kembali mengikuti warta berita sentral dinamika olahraga. Untuk ini semuanya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
4: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdeh Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Cuma ya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Laporan terkini.
1: Ya, mendengar aksi kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur dilakukan masyarakat Sumatera Barat dengan menggelar kegiatan memasak rendang. Kegiatan yang digelar Elkam Sumatera Barat ini menargetkan pengiriman hingga 5 ton rendang untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Reporter Febian Syapitra menyampaikan laporannya.
2: Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di lokasi kegiatan aksi peduli masyarakat Sumatera Barat untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur yang akan digelar Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAM Sumatera Barat. Sejumlah bendokanduang bersama masyarakat terlihat bersiap melakukan proses masak rendang nantinya yang akan dikirimkan sebagai bantuan bagi warga terdampak bencana di NTT. Bantuan rendang ini ditargetkan mencapai 5 ton dan menjadi bentuk kepedulian masyarakat Sumatera Barat terhadap korban bencana. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aksi ini, saat ini saya telah bersama Ketua LKAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar. Pak Fauzi, bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai acara ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, bekerjasama dengan Gebu Minang. Gerakan budaya dan budaya Minang, ekonomi dan budaya Minang, di bawah pimpinan Bapak Usman Sabta, kita menyiapkan 5 ton rendang dikirim secara bertahap. Hari ini sudah selesai, sudah masak sekitar 700 kilo, 1 ton kurang, karena hari ini ada pesawat Angkatan Udara yang dari Pekanbaru ke Halim akan kita titipkan baru sebanyak 700 kilo. Untuk dibawa ke lusanya dibawa ke NTT. Ini sudah kita kemas-kemas dalam bentuk 4 kilo atau satu keluarga gitu. Jadi setiap kemasan itu beratnya sekitar 2,5 on untuk anak dan 2 anak atau suami istri dengan 3 anak, cukuplah 5 potong itu untuk sekali makan. Nah, dari itu nanti juga akan diserahkan atau diterima oleh Gebu Minang di NTT dan NTB. Kita berharap ini merupakan kepedulian dan targetnya mencapai 5 ton secara bertahap. Mungkin minggu depan akan kita kirim lagi atau hari Jumat kita kirim lagi sekitar 1 ton. Hari ini di kantor Elkam dipusatkan Gundokan 2 beserta Ibu Gubernur juga dari himpunan rendang Sumatera Barat juga HILTMI membuat di masing-masing tungku mereka nanti akan dihimpun di kantor Elkam ini untuk targetnya 5 ton dalam waktu lebih kurang 15 hari ke depan. Kami ketika gempa 2009, saya waktu itu wali kota Padang, saya sangat merasakan betapa nikmatnya ketika dapat bantuan. Jangankan 1 ton rendang, 5 dus sepermi pun kita kejar waktu itu. Karena warga kita butuh sekali waktu itu. Dari itu ini kita sedang membagi rasa nikmat dulu dibantu orang. Termasuk sekali juga dari NTT sendiri juga memberikan bantuan. NTB dari Papua, dari Maluku, dari Makassar, mereka beri bantuan. Dan masyarakat Minang yang ada di NTT tersebut. Hari ini kita berbagi juga dan saya pasti tahu persis bagaimana hati orang ketika dilanda gempa itu. Ada kehilangan nyawa, ada yang cacat, ada yang patah, ada yang ya luka dan sebagainya. Dan itu kita ingin masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dan para perantau-perantau bahu-membahu akan mengirim rendang yang siap saji, yang gampang dikonsumsi oleh masyarakat di bencana. Seperti dulu juga di Cianjur kita bantu 3 ton. Alhamdulillah ini respon dari seluruh warga Sumatera Barat, warga Minangkabau baik di perantauan maupun yang di sini akan bahu-membahu memberikan bantuan berupa rendang dan kita himpun di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau di Sumatera Barat ini. Dan ini kita bersama Bundokan Duang dari MUI, dari pemerintahan Kota Padang dan Pak Wali Kota Padang selaku Ketua Gebu Minang Sumatera Barat, Bapak Fahli Amran, hari ini juga akan menyampaikan dan mengantarkan rendang itu ke Lanut Tabing Padang.
2: Baik, terima kasih Pak Fauzi.
3: Ya.
2: Pendengar, aksi masak rendang ini tidak hanya menjadi bentuk bantuan pangan, tetapi juga membawa semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat Sumatera Barat bagi warga NTT yang tengah menghadapi dampak bencana. Selanjutnya, bantuan rendang ditargetkan dapat segera dikirimkan dan diterima masyarakat yang membutuhkan. Kembali ke studio.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngubrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Oke, pas banget. Di rumah aja tapi tetap instagramable dong. Manjain mata follower aku nih. Pasti nanti dapat like-nya banyak banget.
4: Oh, ini ternyata. Papa perhatiin kamar kamu dari luar lampunya nyala warna-warni. Ini masih jam 12 siang, kakak.
3: Ya, Papa, ini demi konten feed Instagram aku. Di rumah aja nggak bisa hangout, ya udah. Aku dekor kamar aja, Pa, pakai lampu warna-warni. Hype abis nggak sih, Pa?
4: Iya, benar. Tagihan listriknya juga jadi hype, kakak. Emang followers kakak mau bayarin tagihan listrik? Makai listrik itu seperlunya aja. Masa kamar kecil lampunya beribu? Hemat energi, kakak.
2: Gunakan listrik seperlunya.
5: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar. Pemerintah Kota Pariaman menggelar Semarak Minggu Bebas Emisi atau Car Free Day yang diisi dengan senam bersama dan jalan santai berhadiah di kawasan Balai Kota Pariaman kemarin. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Wali Kota Pariaman, Yota Balat di Pariaman kemarin mengatakan kegiatan tersebut mendapat antusias tinggi dari masyarakat dan menurutnya selain memeriahkan HUT RI, kegiatan itu juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian melalui kehadiran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta ekonomi kreatif. Ia menjelaskan penyelenggaraan Minggu Bebas Emisi menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus menikmati berbagai produk lokal yang dipasarkan oleh pelaku UMKM. Dan selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Riri Pandang, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan rangkaian siaran dan juga informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar. Dan selanjutnya masih dengan riunya perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, dan dalam momen ya untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memaknai peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, menurutnya pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke, kan?
4: Ih, bahasa apa sih itu?
5: Giat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 1.
9: Kanal informasi dan inspirasi.
10: Pro 1.

Ya, mendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, masih melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan selanjutnya mendengar tepat di pukul 12:26 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britain Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wawu, kiapa kok ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kok. Cuma buang sampah deh, so baking takkan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, Wawu. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Anda juga mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Dan juga untuk kesempatan siang hari ini, silakan mendengarkan melalui audio streaming ya, rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di smartphone Anda. Baik pendengar, selanjutnya tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah untuk Anda semuanya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat mengikuti.

0: nilai-nilai dan semangat kemerdekaan, kemudian tujuan kita merdeka akan bisa diimplementasikan oleh pemerintah mulai dari pusat sampai ke nagari-nagari, desa-desa.
1: Kalau terkait dengan nilai-nilai kemerdekaan yang ada di generasi muda di Sumatera Barat, itu agak terdegradasi sebetulnya. Itulah fungsi kita di pemerintah, bagaimana kita bisa meningkatkan semangat juang bagi generasi muda.
2: Sari berita. Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi berpesan, semangat kemerdekaan harus dibuktikan melalui kerja nyata. Pinjaman daring Sumatera Barat tembus 1,489 triliun rupiah pada 2026. Ya, kami ulangi, pendengar, pinjaman daring Sumatera Barat tembus 1,489 triliun rupiah pada 2026. Inilah berita selengkapnya Kamis 17 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Gubernur Sumatera Barat pagi tadi, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi berpesan semangat kemerdekaan harus dibuktikan melalui kerja nyata agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan dan kehadiran pemerintah. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
0: Apalagi sekarang ini tema yang diangkat adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah di Padang kepada RRI mengatakan peringatan kemerdekaan tidak terlepas pada kegiatan seremonial saja, namun juga harus menjadi momen mengevaluasi capaian dan kekurangan pemerintah. Melalui semangat persatuan dan kolaborasi diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi Sumatera Barat. Mahyildi menilai semangat perjuangan para pendahulu harus diterjemahkan generasi saat ini melalui kontribusi dan prestasi, lantaran para generasi muda Sumatera Barat terdahulunya punya sejarah panjang dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk melalui pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Selain itu, Mahyildi menyebutkan sejarah tersebut tidak sekedar untuk dikenang, namun harus menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam menentukan masa depan bangsa. Genap di usia ke-81 Republik Indonesia hari ini, generasi asal Sumatera Barat dapat berkontribusi di tingkat pusat dalam pengambilan keputusan nasional.
0: Arose itu kita harapkan ke depan nilai-nilai dan semangat kemerdekaan, kemudian tujuan kita merdeka akan bisa diimplementasikan oleh pemerintah mulai dari pusat sampai ke nagari-nagari, desa-desa, karena memang itulah harapan dan kemudian tujuan kita untuk mengusir penjajah, mengibarkan merah putih dan merdeka negara kesatuan Republik Indonesia ini.
3: Pada kesempatan ini, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah juga mengapresiasi karya putra daerah Sumatera Barat yang terlibat dalam pembuatan logo HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai bentuk aktualisasi kecintaan terhadap bangsa. Diharapkan semangat dan kreativitas tersebut terus berkembang menjadi prestasi nyata yang dapat mengangkat nama Sumatera Barat di tingkat nasional maupun internasional. Sali Della Putri melaporkan.
2: Kepolisian daerah Polda Sumatera Barat menerima penghargaan atas prestasi dan keberhasilannya dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Sumatera Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah kepada 6 personel Polda Sumatera Barat usai upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Gubernuran Sumatera Barat pagi tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
4: Pemberian penghargaan dari Bapak Gubernur kepada personil Polda Sumatera Barat. Ya, alhamdulillah di hari kemerdekaan ke-81 mendapatkan penghargaan.
3: Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi di Padang kepada RRI mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya jajaran kepolisian yang dilakukan secara profesional, terstruktur, dan melalui kolaborasi lintas lembaga. Baginya penghargaan itu juga diharapkan menjadi motivasi bagi personel untuk semakin serius memerangi peredaran narkoba di Sumatera Barat. Irjen Pol Jati menyebutkan, pemberantasan narkoba tidak ringan karena perlu konsisten dan kerja keras seluruh jajaran, mulai dari tingkat Polda hingga Polres. Melalui penghargaan yang diterima personel hari ini, bisa menjadi penyemangat untuk terus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkoba. Irjen Pol Jati menyampaikan, adapun 6 personel yang menerima penghargaan yaitu Direktur Res Narkoba Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Wendy Mahadi, PS Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat, Kompol Dedi Ardiansyah Putra, Katim IT Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat, AKP Istiqlal, dan Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat, Bribka Yogi Wiramadani. Kemudian penghargaan diberikan kepada Kasatres Narkoba Polres Padang Pariaman, AKP Irhas Murad, dan PS Kanit 1 Satres Narkoba Polres Padang Pariaman, Aibtu Erison. Irjen Pol Jati menyampaikan pihaknya akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, pemangku kepentingan serta tokoh masyarakat dalam menekan peredaran narkoba. Lantaran kepolisian tidak dapat bekerja sendiri, sehingga keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menyelamatkan generasi muda Sumatera Barat.
4: Langkah-langkah tentu kita akan terus bekerja sama dengan stakeholder, tokoh masyarakat, ya, dalam rangka untuk memerangi peredaran narkoba ini. Mudah-mudahan dengan bersatu padu kita untuk bisa bersama-sama memerangi peredaran narkoba di wilayah Sumatera Barat ini, bisa kita selamatkan generasi muda kita di wilayah Sumatera Barat ini.
3: Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi menegaskan, Polda Sumatera Barat tidak akan memberi ruang bagi personel yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Personel yang terbukti terlibat akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, termasuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Salidla Putri melaporkan.
2: Semangat kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati setiap 17 Agustus, tetapi perlu terus tumbuh dalam keseharian generasi muda. Di tengah derasnya perkembangan teknologi dan pengaruh digital, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya menjaga nilai persatuan, cinta tanah air, dan semangat perjuangan tetap dekat dengan kehidupan anak muda. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Sumatera Barat, Doni Rahmasaputra kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, nilai-nilai kemerdekaan di kalangan generasi muda mulai mengalami penurunan. Dengan kondisi dimaksud, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memilih memperkuat kembali nilai tersebut dengan melibatkan anak muda secara langsung. Menurut Doni, generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Kemajuan teknologi dan derasnya informasi digital dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap cara anak muda memandang lingkungan, bangsa, dan negara. Untuk itu, sebut Doni, Kesbangpol Sumatera Barat berupaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya memberikan materi, tetapi juga menjadi ruang bagi anak muda untuk belajar, berinteraksi, dan membangun rasa kebersamaan. Salah satunya melalui bimbingan teknis wawasan kebangsaan yang dikemas dalam bentuk kemah kebangsaan.
1: Kalau kami lihat sebetulnya, kalau terkait dengan nilai-nilai kemerdekaan yang ada di generasi muda di Sumatera Barat, itu agak terdegradasi sebetulnya. Itulah fungsi kita di pemerintah, bagaimana kita bisa meningkatkan semangat juang bagi generasi muda, bisa mengurangi dampak-dampak negatif dari pengaruh-pengaruh digital, pengaruh kemajuan teknologi, dan lain sebagainya.
5: Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Sumatera Barat Doni Rahmasaputra menambahkan, pendekatan melalui sekolah dinilai penting karena pemerintah memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh generasi muda secara langsung. Pengurus OSIS yang mengikuti kegiatan diharapkan membawa pulang pengalaman dan pengetahuan tersebut untuk dibagikan kembali kepada teman-temannya di sekolah. Melati Oktawina melaporkan.
2: Rendang kembali menjadi bentuk kepedulian Sumatera Barat bagi masyarakat yang terdampak bencana di daerah lain. Sebanyak 1 ton makanan khas Minangkabau tersebut dikirim ke Nusa Tenggara Timur sebagai bantuan tahap awal bagi korban gempa bumi dan tsunami.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengirimkan bantuan 1 ton rendang bagi korban gempa bumi dan tsunami di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Sumbar untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, usai upacara hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Gubernuran pagi tadi mengatakan, bantuan rendang tahap pertama akan dikirim siang ini. Rendang dipilih karena merupakan makanan khas Sumbar yang memiliki daya tahan lama, bergizi, dan mudah didistribusikan ke wilayah terdampak bencana. Mahyeldi menjelaskan, penggalangan bantuan telah dilakukan sejak hari pertama bencana terjadi dengan melibatkan jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bantuan yang terkumpul kemudian diolah menjadi rendang untuk dikirimkan kepada korban bencana.
0: Nanti kita akan kirimkan ya 1 ton ya buat tahap pertama. Nanti kan kita lagi nanti evaluasi. Biasanya kita setelah bantuan pertama itu nanti akan menyusul. Nanti kan ada perantau-perantau kita di sana. Juga kita perlu perhatian kalau memang ada antara mereka yang menjadi korban, dan kemudian juga nanti mungkin ada sekolah, dan kemudian juga ada tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Alhamdulillah insya Allah nanti akan kita lihat.
6: Ia menambahkan, pengiriman bantuan tidak berhenti pada tahap pertama. Pemprov Sumbar akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat terdampak untuk menentukan bentuk dan jumlah bantuan berikutnya yang akan dikirim. Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sutan Syahrir Padang, Kolonel Navigator Wahyu Bintoro mengatakan, bantuan 1 ton rendang tersebut akan dikirimkan menggunakan pesawat Hercules melalui operasi mobilitas udara. Pengiriman melalui jalur udara dilakukan agar bantuan dapat segera diterima dan dimanfaatkan masyarakat terdampak bencana.
7: Hercules. Ya, dia langsung karena nyapu dari Pekanbaru dari terus ke lagi ada mobilitas udara, operasi mobilitas udara.
6: Wahyu Bintoro berharap bantuan tersebut dapat menjadi wujud solidaritas masyarakat Sumbar bagi warga NTT yang tengah menghadapi dampak bencana. Selain bantuan rendang, pemerintah daerah juga akan terus memantau kebutuhan di lokasi bencana sebagai dasar penyaluran bantuan selanjutnya. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Terima kasih pendengar Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pinjaman daring atau pinjaman online semakin banyak digunakan masyarakat Sumatera Barat. Otoritas Jasa Keuangan mencatat nilai pinjaman yang masih beredar atau outstanding pada April 2026 mencapai 1,5 triliun rupiah, meningkat hampir 15 kali lipat dibanding 5 tahun sebelumnya. Berikut laporan Dodi Setio.
8: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat nilai outstanding pinjaman daring di Sumatera Barat mencapai 1,5 triliun rupiah pada April 2026. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra pada RRI Padang kemarin mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan layanan pinjaman daring masih dibutuhkan masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir, nilai outstanding pinjaman daring di Sumatera Barat meningkat hampir 15 kali lipat. Pada 2020, nilainya tercatat Rp146 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi Rp322 miliar rupiah pada 2021, Rp697 miliar pada 2022, Rp828 miliar pada 2023. Nilai tersebut kembali meningkat signifikan, tembus menjadi Rp1,2 triliun rupiah pada 2024. Menurut Roni, pinjaman daring legal dan berizin dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang mengalami kendala administrasi ketika mengajukan pinjaman melalui perbankan.
9: Jadi kami tidak bisa mengatakan jangan menggunakan pinjaman online. Ya tidak bisa. Karena apa? Pinjaman online kan juga di bawah pengawasan OJK juga. Tapi kami mengingatkan masyarakat bahwa kalau menggunakan pinjaman online harus memahami dulu karakter produk pinjaman online itu dan jenis kebutuhan yang dia miliki. Kalau kita bandingkan dengan rentenir, mungkin pinjaman online jauh lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. Tapi jangan dibandingkan dengan bank. Kalau dibandingkan dengan bank, ya pasti bank akan lebih memberikan suku bunga yang lebih rendah.
8: Namun demikian, Roni mengingatkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sebelum menggunakan layanan pinjaman daring, sebab pinjaman tersebut memiliki bunga atau margin yang perlu diperhitungkan agar tidak menimbulkan persoalan keuangan di kemudian hari. Sementara itu, hingga April 2026, jumlah penerima pinjaman daring di Sumatera Barat mencapai 209.756 akun atau meningkat 4,81% dibanding April 2025 yang berjumlah 195.177 akun. Dodi Istio melaporkan.
2: Ya, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK secara daring di Sumatera Barat diklaim mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hal dimaksud berdasarkan hasil survei yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Kepala Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat, Rudi Rinaldi, kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, telah dilakukan survei terhadap pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027. Hasilnya dari 5.500 responden menunjukkan tingkat kepuasan mencapai 4,69 dari skala 5. Rudi menyampaikan dari jumlah tersebut, 81,99% responden menyatakan sangat puas terhadap pelaksanaan SPMB online. Sementara 11,17% lainnya menyatakan puas terhadap layanan penerimaan murid baru berbasis digital tersebut. Menurutnya, pelaksanaan SPMB online ini memanfaatkan jaringan internet yang disediakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Layanan tersebut diterapkan pada 220 SMA dan 111 SMK. Rudi mengatakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator pemanfaatan teknologi digital mulai diterima dalam pelayanan publik khususnya sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai capaian tersebut menunjukkan transformasi digital di daerah ini berada pada arah yang tepat.
10: Baru-baru ini kita melakukan seleksi penerimaan siswa dengan menggunakan sistem SPMB online. Itu menggunakan jaringan internet yang dari pemerintah provinsi. Setelah itu dilakukan, kita survei. Hasil surveinya mengatakan, kategori orang yang puas itu skornya 4,69 dari skala 5.
5: Kepala Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat, Rudi Rinaldi, menambahkan, pelaksanaan SPMB secara daring juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan bagi masyarakat. Sistem digital memungkinkan proses penerimaan murid dilakukan dengan dukungan infrastruktur jaringan pemerintah daerah. Melati Oktawina melaporkan.
2: Sebanyak 75.000 lebih kepala keluarga KK di Kota Padang terdata dalam desil 1 hingga 5 setelah mendaftar melalui aplikasi portal perlindungan sosial Perlinsos. Dan informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
11: Sebanyak 102.350 kepala keluarga KK di Kota Padang telah mendaftar melalui portal perlindungan sosial Perlinsos hingga pertengahan Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari 75.000 KK tercatat berada pada desil 1 hingga 5 yang menjadi kelompok prioritas penerima bantuan sosial. Sementara itu, sekitar 27.000 KK lainnya tercatat berada pada desil 6 hingga 10. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi mengatakan, capaian tersebut menjadi gambaran dalam pendataan masyarakat melalui portal Perlinsos. Menurutnya, keberhasilan daerah pilot project Perlinsos tidak hanya dilihat dari jumlah masyarakat yang mendaftar, tetapi juga dari jumlah warga yang masuk dalam kelompok desil prioritas. Eri menegaskan, pendaftaran melalui portal Perlinsos menjadi penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria bantuan sosial tercatat dalam basis data. Pendataan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memetakan masyarakat penerima bansos pada 43 kabupaten kota di Indonesia.
12: Sampaikan 75.000 KK ini adalah KK yang berpotensi layak, tentu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Walaupun masih ada warga kita yang mengajukan sanggah di portal itu yang seharusnya desilnya desil rendah gitu. Yang proses sanggah ini ada sekitar 200 lebih KK yang sedang dalam proses verifikasi.
11: Lebih lanjut, Eri Sanjaya mengatakan, masyarakat yang saat ini masih menerima bantuan sosial agar tetap melakukan pendaftaran melalui portal Perlinsos. Meskipun pada 2026 masih tercatat sebagai keluarga penerima manfaat PKM, warga yang tidak mendaftar berpotensi tidak terdata dalam penyaluran bantuan sosial 2027. Ia mengatakan, capaian pendaftaran Perlinsos saat ini masih perlu ditingkatkan karena masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan portal Perlinsos maupun belum melakukan pendaftaran. Ia mengimbau masyarakat yang belum mendaftar agar segera memanfaatkan layanan pendaftaran hingga 31 Agustus 2026. Elan Silviasari melaporkan.
2: Ya, pelaku UMKM di Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar sebagai wilayah percontohan Nagari Creative Hub mulai memanfaatkan pemasaran digital untuk memperluas pasar produk lokal. Namun khusus makanan tradisional, pelaku usaha masih menghadapi tantangan masa simpan produk. Berikut laporan Dodi Setio.
8: Pelaku usaha mikro kecil di Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar terus meningkatkan kualitas produk agar mampu dipasarkan secara daring. Upaya tersebut dilakukan seiring Nagari Pangian menjadi salah satu daerah percontohan program Nagari Creative Hub atau NCH Sumatera Barat. Ketua Satuan Tugas NCH Nagari Pangian, Zilnovita Zainal, pada RRI kemarin mengatakan, saat ini 6 produk lokal telah dipasarkan secara daring, mulai dari makanan hingga kerajinan. Pemasaran digital dinilai menjadi peluang untuk memperluas jangkauan pasar produk UMKM Nagari. Namun menurut Zilnovita, produk makanan tradisional masih menghadapi kendala masa simpan atau batas kedaluwarsa. Karena itu, NCH Pangian membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk, terutama dari sisi kemasan dan teknik pengawetan.
13: Kita terkendala di cara memasukkan, apalagi kalau makanan itu kan kadar luarsanya cepat, jadi agak susahnya di situ karena produk kita kebanyakan kayak sambal lado, yang kayak gitu kuliner-kuliner. Kalau taruhlah kalau rendang Bali, memang di sini kan pusatnya juga kemarin itu Bapak, kalau rendang Bali, kita kan rendang Bali tak betulang, nah itu bisa karena dia tahan lama kan, bisa tahan sampai 3 bulanan. Kalau yang lainnya, kita masih belajar, kemarin udah datang juga dari Unan, kita sudah bagaimana caranya sambal lado ini bisa tahan lama.
8: Program NCH di Sumatera Barat saat ini telah diterapkan di 3 daerah percontohan, yakni Nagari Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Desa Sikalang, Kota Sawahlunto, dan Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar. Pada 2026, program tersebut direncanakan diperluas ke 10 nagari lainnya di Sumatera Barat. Dodi Istio melaporkan.

Sebelum berpisah, mendengar kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi berpesan semangat kemerdekaan harus dibuktikan melalui kerja nyata. Pinjaman daring Sumatera Barat tembus 1,489 triliun rupiah pada 2026. Demikian berita siang untuk hari ini, pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Terus satu Riripan dan kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita sudah masuk di opsi ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin memang sudah menantikan ya, yang sudah menantikan opsi di kesempatan siang hari ini 100% Indonesia, silakan ya ingin bergabung ya, kita akan coba undang. Namun boleh disimak terlebih dahulu pendengar lagu apa saja yang mungkin sudah disiapkan oleh music director kita ya. Ada lagu-lagu antaranya Nindi, Tak Pernah Kubayangkan, Tetaplah di Hatiku, Bunga Citra Lestari, Melly featuring Andika Pratama, Butterfly, Ungu Untukmu Selamanya, Bahagia Itu Sederhana, Abdul and the Cafe Theory, dan Wina Natalia, Hijau Daun Cobalah, Terry, Harusnya Memilih Aku, terus juga ada Peter Pan, Aku dan Bintang, Mahadewa Mustikus Cinta, BAG, Kekasihku Yang Pergi, Gita Gutawa, Aku Cinta Dia, Marsha Tegar, Tata Janita, Penipu Hati, Astrid Mendua, ada The Massive juga, Diam Tanpa Kata, Republik, Hanya Ingin Kau Tahu, terus juga ada Drive, Tak Terbalas, Rizuka, Hanya Memuji, dan terakhir ada Padi, Mahadewi. Ya, namun sayang sekali Anda hanya bisa berpartisipasi melalui WhatsApp ya, 0811 66 66 975, karena sepertinya landline saat ini memang terkendala, ada kendala dari pihak providernya gitu ya. Jadi saat ini kami hanya bisa menerima partisipasi Anda melalui line WhatsApp ya. Oke, bisa di 0811 66 66 975. Baik, jadi ada beberapa lagu tadi yang memang sudah kita siapkan ya. Silakan untuk Anda bisa memilih, mungkin ingin diputarkan Nindi boleh, BCL, Melly, Ungu, Abdul and the Cafe Theory, terus juga ada Hijau Daun, Terry, terus juga ada Peter Pan, Mahadewa, BAG, terus juga ada Gita Gutawa, Marsha, terus juga Tata Janita, Astrid, The Massive, Republic, Drive, Rizuka, dan juga Padi. Jadi silakan buat yang ingin gabung, kita coba undang kembali untuk Anda. Sekali lagi hanya di nomor 0811 66 66 975 ya. Oke. Okay. Karena memang kondisinya lagi ada trouble sepertinya ya dari providernya, kaitan landline yang seperti biasa kita terima di 812878, sementara ini ada gangguan ya. Jadi silakan di 0811 66 66 975 pendengar, untuk Anda yang ingin memilih lagu-lagu yang sudah kita siapkan tadi ya. Dan lumayan banyak ya, dan ini masih baru mulai ini ya. Oke, okay, jadi untuk Anda selamat siang ya, merdeka ya. Buat yang mungkin kalau misalnya siang hari ini mungkin pada sibuk kali ya, pada riuh sama perayaan ya, perlombaan-perlombaan yang mungkin sekarang lagi berlangsung di kompleksnya atau di perumahan sekitar yang sekarang lagi ini ya, lagi ada lomba mungkin balap karung, panjat pinang, atau mungkin ada lomba-lomba lainnya gitu ya, banyak lagi mungkin bisa jadi ya. Jadi silakan buat yang pengen bergabung, kita akan coba undang di 0811 66 66 975, karena memang di 812878 sementara ini kita belum bisa untuk terima seperti itu. Oke. Okay? Ada yang ingin bergabung silakan, kita coba undang di 0811 66 66 975. Selamat siang, sudah siang ini.
1: Iya, udah siang.
0: Halo, Ibu Ir.
1: Halo juga.
0: Kok heboh kali, lagi panjat pinang kah itu? Enggak ya?
1: Enggak, mana ada orang panjat pinang sekarang.
0: Oh, enggak ada. Kenapa? Kok enggak ada?
1: Enggak ada.
0: Kenapa enggak ada?
1: Jarang
0: ada,
1: kan? Sekarang.
0: Kenapa jarang?
1: Enggak ada. Ya, cari pinang itu payah orang kan.
0: Oh, sekarang. Gitu. Jadi enggak ada yang
1: cari pohon pinangnya.
0: Dan enggak ada yang meminang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya deh, apa kabar? Oh, aman, amin, lancar, lucu, dan sentosa.
1: Sentosa. Iya. Iya deh.
0: Udah makan, Bu, ya? Sejak kecil kan?
1: Oh, baru.
0: Oh, baru.
1: Enggak sejak kecil. Makan siangnya tadi baru. Kalau udah kecil tuh iya. Oh, dulu dari kecil, tuh ya? Udah kecil ya. Heeh. Siangnya udah.
0: Oh. Udah dari kecil.
1: Dibalasin juga udah dari kecil.
0: Aduh, jadi gimana? Kita mau putar lagu yang mana ini buat Bu Ir?
1: BCL apa tadi yang?
0: BCL judulnya tadi Tetaplah di Hatiku judulnya.
1: Nah itu aja deh, BCL aja lah.
0: Oke, siap. Mm-hmm. Mau disalamin buat siapa Bu Ir?
1: Salamnya buat Ian yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya,
0: amin,
1: terus semakin sukses.
0: Masya Allah. Nah.
1: Terus buatnya Hanafi, ya. Buatnya Bang Teddy, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, mm-hmm. Buatnya Ika di Batipu, yes. Buatnya mm-hmm. Diana, mm-hmm. Buatnya Widira, mm-hmm. Buatnya Tajudin di Minasa, buatnya Bu Nur. Pokoknya buat semuanya aja lah Yan, yang biasa gabung di Pro 1.
0: Okay.
1: Salam kompak selalu. Makasih Yan.
0: Sama-sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kirain gitu kan lagi panjat pinang gitu kan. Who knows? Ih, siapa bilang gak ada? Siapa tahu memang di tempat lain ada gitu kan. Ya, jadi buat yang pengen gabung seperti biasa ya, silahkan kita coba undang di 812878, nomor itu, kontak itu sepertinya tidak bisa ya, karena memang kondisi ada kendala ya, gak tahu ini permasalahannya apa ya. Silahkan kita coba undang lagi di 08 11 66 66 975 ya. Jadi ada lagu-lagu yang sudah kita siapkan tadi, mudah-mudahan sudah disimak ya. Jadi nanti tinggal pilih, terus langsung nanti kita putarkan ya. Oke, okay. Jadi ada lagi yang pengen gabung silakan. Kita masih coba undang ya. Oke, okay. Sepertinya kita coba ya, balik ya. Kita coba balik kondisinya. Oke, okay. Karena udah masuk, jadi kita coba balik kondisinya. Tapi tidak masuk-masuk gitu ya. Silakan. Di 08 11 66 66 975. Oke, okay. Nah ini bisa ya. Kalau nggak bisa kita coba lanjut ke lagu atau seperti apa. Pokoknya masih baru satu yang dipilih ya. Ada BCL tadi. Nah nanti lanjut kalau misalnya mau diputerin lagunya yang lain, ada Nindi, Meli, terus juga Ungu, Abdul and the Coffee Theory, Hijau Daun, Terry, Peter Pan, Mahadewa, BAG, Gita Gutawa dengan Aku Cinta Dia, ada Marsha, Tata Janeta, Astrid, The Massive, Republic, Drive, Rizuka, terus juga ada Padi. Oke, okay, silakan. Bagaimana? Ada yang ingin bergabung? Kalau nggak ada, kita langsung coba ke lagu aja kali ya. Oke, okay. Gak ada ya? Ada? Oke, okay, kita coba. Yuk, silakan. 08 11 66 66 975. Kenapa tidak bisa? Oh, bisa. Halo.
2: Halo.
0: Iya, sudah siang.
2: Waduh, terbalik sekarang Bang.
0: Iya, terbalik. Karena sepertinya iya, kebanting ya?
2: Iya.
0: Kebanting ya?
2: Gak tahu gitarnya. Kok bisa terbalik ya?
0: Nah itu kebanting-kebanting dia kayaknya ya.
2: Aduh, gak biasa-biasanya.
0: Nah bikin makanya saya ini, Bang. Saya tadi coba terima, ternyata malah berbalik dia.
2: Berbalik dia gitu.
0: Oke, gak apa-apa,
2: sama,
0: gak apa-apa.
2: Sama yang ibu penting, kok bisa Bang I?
0: Yang penting join ya. Iya Bu Ir tadi ya, bisa ibu? Ya nggak tahu mungkin oh. Mungkin saya terima ternyata malah kebalik, tapi yang penting nyambung ya, nggak apa-apa ya.
2: Iya nyambung, ini bersih kok bang.
0: Oh bersih.
2: Cuma masuknya aja ini ada istilahnya bolak-balik ya bang.
0: Bolak-balik ya.
2: Ini bolak-balik kayak gitu, aduh macam-macam aja.
0: Asal jangan kepala di kaki, kaki di kepala gitu.
2: Alah, itu ya gak boleh, itu gak boleh banget. Apa kabar Bang I?
0: Aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa.
2: Sentosa, mantap.
0: Merdeka.
2: Kalau merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Iya, itu tagline-nya ya Bang I ya?
0: Iya, 81 tahun ya.
2: Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Nah, September, merdeka. September RRI, radio.
2: Oh iya. Oh, tahu sih Bang Iya. Alah-alah, udah di pola pikir Bang ini. Masa September itu akan ada lagi gitu ya. Iyalah. Jangan-jangan usianya sama ya?
0: Samalah.
2: Sama. Cuma nanti pengucapan aja yang beda kali ya.
0: Beda,
2: tagline,
0: beda.
2: Tagline.
0: Tagline-nya beda.
2: Nah,
0: beda.
2: Tagline. Wah, apa tagline-nya udah ada Bang I?
0: Belum. Kita tunggu.
2: Kalaupun ada jangan dibocorkan dulu.
0: Jangan dibocorkan dulu.
2: Iya, kalaupun ada jangan dibocorkan.
0: Belum, ya.
2: Itu kan tagline-nya spesialnya
0: RRI. Bulan ini masih bulan merdeka. Nanti September baru bulan Hari Radio gitu.
2: Ah, iya betul banget Hari betul Radio banget. Gitu.
0: Mantap. Jadi lagu kita yang begitu. Mana ini Bang T?
2: Coba Gita Gutawa. Bang T maunya tadi BCL 1 Gita Gutawa. Tapi bingung Bang I.
0: Oh, bingung.
2: Tapi lantaran Ibu Irza udah ngambilnya BCL, alhamdulillah kata Bang Tega, ambil Gita Gutawa. Nggak perlu judul, nggak perlu, ambil aja. Malas nanya judul. Ya. Pokoknya lagu Gita pertamanya Gutawa. BCL, lagu keduanya Gita Gutawa. Abis.
0: Iya,
2: apa judul lagu Gita Gutawa tuh Bang Tega?
0: Iya, tetap perlu juga ya tahu ya.
2: Iya, kadang-kadang Bang Tedinya nyeleneh seketik Bang Tega.
0: Oh iya.
2: Apa judul
0: aku
2: lagunya
0: cinta
2: Bang
0: dia.
2: Itu dia, aku cinta dia.
0: Yeah,
2: Indonesia
0: yeah.
2: Berdaulat, adil dan makmur. Ya, merdeka. Oke, okay, Bang I.
0: Oke.
2: Ya, Bang T pamit dulu karena Bang T gak segan lah masa terbalik ini Bang I nya yang
0: kenapa?
2: Ke Bang T gitu kan deh. Terima kasih banyak.
0: Gak apa-apa,
2: Bang,
0: apa-apa. Aman.
2: Ya, bikin
0: aman.
2: Sejarah ini Bang I ini bikin sejarah.
0: Itu salah pencet kayaknya, salah pencet aja.
2: Bikin sejarah lah pokoknya
0: iya,
2: ya Bang
0: iya.
2: Ya. Ya salam buat Ibu Iza, salam juga yang akan gabung spesialnya buat Bang I. Sekali lagi terima kasih banyak Bang I. Iya tabalik kan lewatku Bang I tabalik.
0: Sama-sama. Sama-sama nah. Bang T.
2: Iya minta lagu cie Bang I. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Bang I.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang T, Bang Teddy di Rawang ya. Oke, okay. Kita coba undang lagi 812878 atau bisa juga di 08 1166 66975 ya. Oke, okay. Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Ya, okay.
3: Bang Yang,
0: iya,
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke Dirgahayu Republik Indonesia HUT RI ke 81 Indonesia berdaulat adil dan makmur. Merdeka.
0: Iya, merdeka. Merdeka. Kok itu sih merdeka harus merdeka gitu. Jangan merdeka. Jangan merdeka, jangan gitu. Harusnya merdeka.
3: Ya, merdeka.
0: Lagi.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
0: Nah, gitu. Masa Indonesia berdaulat, dan adil, dan makmur? Merdeka! Harus semangat dong. Kan udah makan kan?
3: Udah baru makan siang.
0: Harusnya lebih kenceng dari saya tadi.
3: Ya, siap.
0: Oke, siap gerak.
3: Ya.
0: Oke, mau diputarin lagu apa Bang Napi?
3: Bahagia itu sederhana karena Indonesia tuh bahagia itu sederhana.
0: Ya, siap,
3: itu
0: siap,
3: aja.
0: Siap. Oke, mau disalamin buat siapa dong?
3: Salam pertama buat Bang Yan, aman amin lancar luncur sentosa merdeka. Ya, terus sama keluarganya Fatima, Uwais, Alkoni dan Umi. Terus buat Bu Ilza Hanum, kemudian salam buat Bang Teddy, buat ini ya, Mbak Angke Gazi, Kak Ahma, Kak Mary, yang ditelepon seleng nggak bisa angkat, ini kenapa Bang Yan?
0: Siapa? Siapa?
3: Yang di Hanapi yang telepon seleng 08116666975 nggak diangkatnya. Gitu.
0: Siapa
3: ya? Ya biasanya yang telepon seluler itu kan orang yang tidak bisa ber-WA gitu.
0: Iya. Coba nanti kita cek ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Terus salam buat Niken Ditabing, Bu Nancy di Veteran, kemudian buat Kak Deona dan Pak Kris yang lagi di NTT, semoga dapat ketabahan, bersabar dan setiap musibah bencana yang ada di NTT. Salam buat semuanya aja Bang Yan.
0: Oke.
3: Ya itu aja. Terima kasih. Sama-sama. Sudah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
3: Merdeka.
0: Lagi. Kurang.
3: Merdeka.
0: Oke, kita mainkan lagunya ya. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kita di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

0: id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita akan coba undang lagi di 812878. Namun sebelum itu kita coba untuk cek fakta terlebih dahulu ya, untuk pukul 14. Walaupun sekarang sudah di 14.14 ya, akun Facebook info terbaru pada Kamis 6 Agustus lalu itu mengunggah gambar yang menampilkan klaim untuk mendaftar program bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Narasinya, bantuan subsidi tahun 2026 resmi dibuka, kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan subsidi tahun 2026. Program ini bertujuan membantu meringankan beban ekonomi serta mendukung kebutuhan masyarakat. Pastikan data dan persyaratan Anda lengkap. Kuota terbatas, segera lakukan pendaftaran sebelum batas waktu tertentu. Maksudnya sebelum batas yang batas waktu yang ditentukan. Ya, tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax itu menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut, dan diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan Turnback Hoax itu menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci cara mendaftar bantuan subsidi pemerintah di mesin pencarian Google. Ya, pencarian mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id melalui media sosial Instagram Kemensos RI. Dan Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menjelaskan bahwa masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial. Faktanya, tautan tersebut bukan saluran resmi pemerintah untuk bantuan subsidi pemerintah dan berpotensi menjadi sarana penipuan. Jadi unggahan berisi tautan berbantuan subsidi pemerintah 2026 merupakan konten palsu atau fabricated content. Dimana kami kutip dari turnbackhoax.id. Baik, pendengar, itu tadi. Selanjutnya kita akan coba terima lagi di 08 11 66 66 975, pendengar, untuk siang jelang sore hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. 100% Indonesia dari Uncu Dipo di 6 suku kota Solo, Sumatera Barat. Katanya ingin diputarkan lagunya The Massive ya. Salam untuk semuanya, terima kasih, wassalam. Sama-sama Uncu The Massive. Tadi berarti yang diam tanpa kata ya. Oke, silakan. Buat yang pengen gabung lagi 08 11 66 66 975, ya itu bisa di WhatsApp aja boleh, telepon juga boleh ya. Sekali lagi untuk Anda yang sekarang mendengarkan melalui 95,9 MHz. Baik, ada lagi mungkin, masih banyak lagu yang bisa dipilih ya. Melly, Ungu, Hijau Daun, Terry, Peter Pan, Madewa, BAG, Marsha, terus juga Tata Janita, Astri, Republic, Drive, Rizuka, dan Padi. Ya, buat yang ingin bergabung, masih akan kita coba terima. Kalau belum ada, ya udah kita mainkan aja dulu lagunya ya. Spesial untuk Uncu Dipo juga ini yang suka sama lagu ini ya. Tetap bersama kami di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bersatu Rakyat Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami pastinya di kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Oke. Jadi kita coba undang lagi untuk yang ingin bergabung, silakan di 08 11 66 66 975. Ya, selamat siang jelang sore untuk Anda yang saat ini mungkin memang tengah disibukkan dengan perayaan-perayaan seperti itu ya, karena memang ingin memeriahkan juga hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan ini juga karena memang momennya juga lagi cerah tapi gak panas gitu ya, cerah berawan. Panas sih tapi gak terlalu panas-panas banget kayaknya ya. Lumayan sejuk ya, berangin, ada sepoi-sepoi gitu ya. Terus juga langitnya berawan gitu. Dan mungkin kalau misalnya ada perlombaan-perlombaan di kompleksnya atau sekitar perumahannya, jadi akan sangat meriah dan juga bakal ramai gitu ya, karena kondisi cuacanya sangat-sangat mendukung sekali ya. Oke, untuk itu pastinya kalau misalnya di sekarang cerah, kita gak tahu nih nanti. Yang jelas kita pasti nanti juga akan, insya Allah ya, nanti kita akan update-update lagi kondisi cuaca seperti apa ya. Seperti biasa nanti di biasanya akan ada di 17.30 nanti ya. Tapi yang jelas untuk Anda semuanya pendengar, di kesempatan siang hari ini kita masih di opsi 100% Indonesia. Untuk yang ingin bergabung silahkan, kita masih akan coba undang lagi. Kalau nggak ada boleh, kita akan lanjut lagi dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan ya. Yang penting untuk Anda semuanya pendengar, bersama kita terus ya mendengarkan di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kek. Kek. Loh. Kok kakek duduk sambil senyum-senyum sendiri? Kakek lagi bahagia ya.
1: Oh. Cucu kakek. Iya, kakek sedang bahagia. Kamu tahu kenapa loh?
0: Kenapa, Kek?
1: Nah, kamu lihat pohon mangga di sebelah sana, terus pohon kelapa, pohon jambu, pohon rambutan itu loh, termasuk pohon tempat kita duduk sekarang ini. Kakek menanamnya saat kakek seusia kamu. Nah, sekarang semuanya sudah tumbuh besar, membuat udara di sekitar lingkungan kita ini sejuk, nyaman, dan buahnya pun bisa dinikmati semua orang. Iya kan?
0: Wah, kalau gitu Adit ingin tanam pohon juga ah, mulai sekarang, Kek. Tanam sekarang untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.
1: Wah, wah, wah, pintar cucu kakek ini. Iya kan?
2: Sering dijumpai dalam bungkusan paket agar barang kiriman paket tidak mudah pecah dan rusak. Siapapun yang memegang lembaran bubble wrap tanpa sadar akan memencetnya. Mungkin kegiatan ini terlihat hanya membuang waktu. Berbeda dengan Dylan KM, salah satu anggota Departemen Psikologi di Western New England College Springfield, menjadikan bubble wrap sebagai sebuah penelitian. Laporannya yang berjudul Popping Seal Air Capsule to Reduce Stress dipublikasikan di US National Library Medicine National Institute of Health. Penelitian ini melibatkan 30 mahasiswa untuk meletuskan bubble wrap. Sebanyak 75% subjek penelitian merasakan perubahan yang signifikan seperti lebih berenergi, berkurangnya rasa lelah, dan lebih tenang setelah meletuskan bubble wrap. The Health Orange juga melansir, cara mengurangi stres dengan meletuskan bubble wrap sama seperti peninggalan nenek moyang manusia yang mengurangi stres dengan cara mencari kutu di rambut dan memencetnya. Kegiatan meletuskan bubble wrap juga merupakan alternatif untuk orang yang memiliki kebiasaan menggigiti kuku. Jadi, kamu bisa menyimpan bubble wrap untuk terapi stres.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Gubernuran Sumatera Barat pagi tadi, Gubernur Sumbar Mahyildi berpesan, semangat kemerdekaan harus dibuktikan melalui kerja nyata agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan dan kehadiran pemerintah. Mahyildi mengatakan peringatan kemerdekaan tidak terlepas pada kegiatan seremonial saja, namun juga harus menjadi momen mengevaluasi capaian dan kekurangan pemerintah. Melalui semangat persatuan dan kolaborasi, diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi Sumatera Barat. Mahyildi menilai semangat perjuangan para pendahulu harus diterjemahkan generasi saat ini melalui kontribusi dan prestasi. Selain itu, Mahyildi menyebutkan sejarah tidak sekedar untuk dikenang, namun harus menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam menentukan masa depan bangsa. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Padang sore ini.
2: Iya, masih dari Kesan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar untuk Anda dimanapun berada. Dalam Padang sore ini untuk edisi hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pendengar, dalam kesempatan sore hari ini tentunya kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Selamat sore juga untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang, atau yang baru mendengarkan Pro 1 sore ini, selamat mendengarkan juga. Semoga akan banyak informasi-informasi yang bisa menjadi referensi Anda juga tentunya pendengar dalam menjalankan segala kegiatan kita hari ini. Wow, ini Kota Padang sore ini ya, menjelang sore banget ya, ini masih sore aja. Oke, sore ini masih cukup cerah ya pendengar, tapi yang pasti untuk Anda walaupun Kota Padang terlihat cerah, jangan lupa juga nih untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, akan banyak juga program-program menarik ya di sore hari ini. Tapi sebelumnya dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15:45 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan juga warta berita Korwil 15 ya, langsung dari RRI Padang. Nanti dilanjutkan juga di pukul 16:45 kita akan kembali bergabung ya bersama dengan programa 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung ya, upacara penurunan bendera. Dan kemudian nanti akan ada informasi-informasi dan juga serangkaian hiburan yang juga masih akan terus menemani Anda. Oke, pendengar, sebelum ke informasi di sore hari ini, saya akan hadirkan dulu ya untuk memulai Padang sore ini, kita ke lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
5: Hah?
4: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
4: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kah ini?
6: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Wakil Ketua DPR Saan Mustopha meminta pemulihan permukiman 4.000 warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT dipercepat. Ditambahkannya bahwa target pemulihan harus ditetapkan secara jelas agar warga tidak berlama-lama tinggal berada di posko pengungsian. Saan menyampaikan hal tersebut pada rapat koordinasi penanganan bencana bersama Satuan Tugas Satgas Penanggulangan Pasca Bencana DPR, di mana kegiatan tersebut berlangsung di kantor pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Menurut Saan, target pemulihan diperlukan agar warga secara bertahap dapat meninggalkan posko pengungsian dan mereka diharapkan dapat kembali ke rumah atau menempati hunian tetap setelah proses pemulihan berlangsung. Sementara itu, pendengar, Saan juga mengatakan bahwa langkah awal pemulihan perlu dilakukan dengan memetakan kondisi rumah berdasarkan tingkat kerusakan. Ini mencakup rumah dengan kerusakan ringan, sedang hingga berat. Legislator berusia 58 tahun itu menambahkan, pendengar, pemetaan kondisi rumah menjadi dasar untuk menentukan penanganan bagi warga terdampak dan diharapkan ini dapat mengurangi jumlah pengungsi secara bertahap. Sementara itu, pendengar, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno hadir mewakili pemerintah bersama sejumlah pejabat lainnya seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Legend TNI Suharyanto. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
7: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, sampai keluarga di sana.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya.
1: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
2: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
3: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
4: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali, pergerakan untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Selamat beraktivitas juga, atau ada yang lagi sibuk lomba juga nih, lomba 17-an ya, di tempatnya masing-masing. Wah, semangat ya mendengar. Kayaknya masih pada banyak lomba ya di beberapa tempat. Nah, mudah-mudahan lancar ya, tidak ada kendala, jaga keamanan semuanya, harus kondusif gitu. Dan yang paling penting adalah pastikan tetap selalu bahagia ya, selalu happy ya, sama aja sebenarnya. Selalu bahagia, dan jangan lupa juga tetap selalu berhati-hati menjalankan segala aktivitas kita juga hari ini. Oke, pendengar, dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15:45 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan, kita ke informasi dulu pendengar, di mana permainan tradisional seperti kelereng dan karet gelang menjadi bagian dari souvenir bagi tamu upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI. Nah, souvenir tersebut diberikan kepada masyarakat yang hadir dalam upacara di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini ya, pendengar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa permainan tradisional sengaja dipilih untuk memperkuat nuansa budaya dalam perayaan kemerdekaan. Nah, konsep peringatan HUT ke-81 RI memang diarahkan untuk lebih banyak menampilkan budaya dan kesenian lokal. Sementara itu pendengar, Prasetyo juga mengatakan bahwa pemberian permainan tradisional tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kearifan lokal. Sejumlah tamu undangan menunjukkan beragam souvenir yang diperoleh setelah mengikuti upacara. Souvenir tersebut dikemas dalam tas dengan dominasi warna putih dan sedikit warna merah. Dan pendengar, salah seorang tamu undangan yaitu Zahra, nah ini menunjukkan sejumlah souvenir yang diperolehnya, dan ia hadir bersama Ardi asal Semarang setelah keduanya berhasil mendapatkan tiket upacara HUT ke-81 RI. Dan berikut untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: WA dari siapa nih? Gana namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini. Masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
5: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: Tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman. Dari era 60, 70, 80, 90, hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: 2026 ini kami ingin menunjukkan bahwa kawasan industri Batam Indo berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam dan Provinsi Kepri.
3: Hari ini, hari proklamasi, ini momentum kita untuk memberi semangat ke depan.
4: Karena kita juga ada perubahan-perubahan lagu dan perubahan-perubahan ke depan.
1: Seri berita, ribuan pekerja kawasan industri Batamindo mengikuti upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Siswa sekolah dasar menyerahkan komputer yang dirakit mandiri ke Polsek Bina Widya. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Rani Zue.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Batam. Ribuan pekerja mengikuti upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di lapangan sepak bola Community Center Batamindo pagi tadi. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
1: Republik Indonesia ke-81 di kawasan industri Batamindo.
2: Ribuan pekerja di kawasan industri Batamindo pagi tadi mengikuti upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bertempat di lapangan sepak bola Community Center Batamindo. Ribuan pekerja tersebut berasal dari 74 perusahaan yang ada di kawasan industri Batamindo serta tamu undangan lainnya.

0: dari organisasi dan instansi pemerintah di Kota Batam. Usai pelaksanaan upacara, Ketua Panitia HUT RI Batamindo 2026 Adi Prasetyo Wibowo mengatakan, upacara bendera Hari Kemerdekaan ini merupakan kegiatan tahunan Batamindo. Ia mengaku peserta upacara pada tahun ini lebih meriah dan lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni mencapai 2.800 peserta. Ia juga mengatakan pelaksanaan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI ini merupakan wujud dari hadirnya Batamindo dalam membangun perekonomian di Kota Batam, Provinsi Kepri.
1: Yang beda tahun ini adalah peserta yang lebih banyak. Mereka sangat antusias ya. Dari Forkopimda kami undang semua, kemudian tentunya ada inspektur upacara dari Pak Dirjen dari Forkopimda. Di tahun 2026 ini kami ingin menunjukkan bahwa kawasan industri Batamindo berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam dan Provinsi Kepri, dan ini adalah bentuk sumbangsi kami terhadap perayaan kemerdekaan.
0: Di tempat yang sama, Ketua KSBSI Provinsi Kepri Anas mengapresiasi atas gelaran upacara bendera Hari Jadi Kemerdekaan RI yang digesa oleh Batamindo. Menurutnya gelaran upacara bendera ini syarat akan makna, selain mengingat sejarah perjuangan para pejuang terdahulu dalam merebut kemerdekaan, momen ini juga mencerminkan semangat para pekerja dalam membangun industri yang ada di Batam.
2: Tahan, boleh kita ambil video Bapak Ibu?
3: Selain mengingat daripada
2: Misfaktori boleh masuk dulu. Ya, silakan.
3: Memori.
2: Teman Misfaktori ada di sebelah kanan, sebelah kiri.
3: Republik Indonesia.
2: Tiga di kanan, tiga di kiri, silakan.
3: Saat ini ke 81.
2: Ayo.
3: 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan tentu para pekerja buruh Indonesia yang ada di kawasan Batamindo khususnya adalah bagaimana semua.
2: Oke, sudah cukup ya. Sekali lagi gaya formal boleh Bapak ya.
3: Tetap menumbuhkan rasa semangatnya kaitan dengan pembangunan Indonesia.
2: Ya, tangan kanan itu Pak.
3: Industri-industri yang
2: tiga,
3: ada di kawasan Kota Batam.
0: Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan industri Batamindo dipimpin Letkol Infantri Deden Ika Drajan merupakan akmil tahun 2024 yang menjabat Kasih Ops Korem 033 Wira Pratama. Ia bertindak sebagai inspektur upacara. Rangkaian kegiatan tidak hanya diisi oleh upacara, peserta juga disuguhkan penampilan musik dari Kodairal 4 serta pertunjukan pencak silat dari unit aktivitas Batamindo. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
4: Usai upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81, siswa sekolah dasar menyerahkan komputer yang dirakit secara mandiri ke Polsek Bina Widya. Seperti dilaporkan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
5: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Future Islamic School Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru berlangsung penuh makna. Selain upacara pengibaran bendera, kegiatan tersebut diwarnai pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi serta apresiasi berupa satu unit komputer rakitan siswa kepada Polsek Bina Widya sebagai wujud kecintaan terhadap institusi Polri. Usai pelaksanaan upacara, pihak sekolah memberikan penghargaan kepada Dava Lutfi Gosan, siswa kelas 6 SD Future Islamic School atas prestasinya merakit komputer secara mandiri. Ananda Dava Lutfi Gosan telah berhasil merakit komputer dengan mengumpulkan uang jajannya, membeli perangkat komputer kemudian merakitnya sendiri. Ini merupakan kecerdasan dan kepintaran yang dicapai Dava di sekolah. Sementara itu Kapolsek Bina Widya Kompol Nusirwan mengaku bangga atas prestasi yang diraih. Dava berhasil merakit komputer sendiri secara otodidak dengan menyisihkan uang jajan untuk membeli perangkat komputer.
6: Ya, suatu kebanggaan rekan kalian Dava bisa membuat bis di saat 17 Agustus ini dia memberikan kolaborasi kepada Polsek. Pas pula bapaknya seorang Kapolsek juga. Jadi ini beritanya udah viral ya, biar adik-adik sekalian, kalau apabila ada adik-adik, anak-anak bapak yang berprestasi, silakan ya hubungi bapak, akan kami dorong adik-adik sekalian atau anak-anak bapak sekalian ya, karena polisi dengan anak sekolah butuh menyatu ya. Makanya apabila adik-adik ada yang mau disampaikan saat ini, satu atau dua orang, apa unik-unik adik-adik, kami dari kepolisian siap membantu.
5: Penyerahan komputer tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang menarik perhatian dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Komputer hasil rakitan Dava diserahkan kepada pihak Polsek Bina Widya sebagai bentuk apresiasi sekaligus wujud kecintaan dan kedekatan siswa dengan Polri. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
4: Masih dari Pekanbaru, PLT Gubernur mengajak masyarakat untuk terus menjaga kemerdekaan dengan mengisinya melalui kerja dan pengabdian terbaik. Femi Astiyovani dari RRI Pekanbaru menurunkan laporannya.
7: Pemerintah Provinsi Riau mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto usai pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor Gubernur Riau Senin pagi. PLT Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut. PLT Gubernur mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan menjadi momentum untuk membangkitkan semangat dalam menjalankan tugas ke depan sekaligus menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. Menurut PLT Gubernur, semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya.
8: Kami atas nama Pemerintah Provinsi Riau bersama melaksanakan apel detik-detik proklamasi yang kita laksanakan di kantor gubernur, dan saya mengucapkan terima kasih seluruh para petugas dari Paskibraka seluruhnya yang ada terlibat pada acara ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan hari ini, hari proklamasi, ini momentum kita untuk memberi semangat ke depan dan kita jaga kemerdekaan ini dengan melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya dan jaga amanah.
7: Sementara itu, warga Pekanbaru Dasman mengharapkan di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kehidupan masyarakat semakin sejahtera dan mengharapkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat tetap terjaga.
9: Ya, dengan hari kemerdekaan kita yang udah ke-81 ini, semoga yang pertama kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera lagi.
7: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat persatuan serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
4: Ratusan pelajar di Kabupaten Natuna turut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui penampilan drum band dalam rangkaian upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Erik Muhammad dari RRI Ranai melaporkan.
10: Ratusan pelajar di Kabupaten Natuna turut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui penampilan drum band dalam rangkaian upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Para pelajar yang terlibat berasal dari sejumlah sekolah dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler drum band. Mereka menjalani latihan intensif selama kurang lebih 3 minggu hingga mengikuti masa karantina sebelum tampil dalam upacara. Pembina ekstrakurikuler drum band SMA N1 Bunguran Timur, Mas Mudi, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif untuk memastikan para pelajar mampu tampil maksimal dalam upacara. Latihan tetap dilakukan dengan menyesuaikan kondisi cuaca yang tidak menentu.
11: Cuman untuk perekrutan 17 Agustus mulai dari sekitar bulan April. Kalau saya lihat perubahannya sangat signifikan, memang kalau tahun ini lebih banyak menarik. Karena kita juga ada perubahan-perubahan formasi, perubahan-perubahan lagu, dan perubahan-perubahan ketukan untuk persiapan 17 tahun ini.
10: Keterlibatan dalam drum band tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga memberikan pengalaman kepada pelajar untuk membangun kedisiplinan, kekompakan, dan tanggung jawab. Kemampuan tersebut menjadi modal penting saat mereka tampil dalam kegiatan kenegaraan di hadapan masyarakat. Pembina ekstrakurikuler drum band SMA N2 Bunguran Timur Midun mengatakan para pelajar menunjukkan semangat tinggi selama menjalani proses latihan hingga persiapan akhir. Kekompakan menjadi salah satu hal yang terus ditekankan agar penampilan dapat berjalan sesuai dengan formasi dan irama yang telah dilatih.
12: Kami ada membentuk personil, nanti ada membentuk angka di atraksi itu, nanti angka 81. Terus atraksi-atraksi dari bus, nanti ada mayoret naik di atas bus gitu.
10: Penampilan ratusan pelajar tersebut turut menambah semarak rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna. Keterlibatan generasi muda diharapkan menjadi pengalaman positif sekaligus mendorong semakin banyak pelajar aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan tersebut, drum band tidak hanya menjadi hiburan dalam upacara, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter dan kreativitas pelajar. Semangat dan kedisiplinan yang dibangun selama latihan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Momentum kemerdekaan harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya bagi kemajuan bangsa. Dari RRI Tanjung Pinang, Rizvan Badrian melaporkan.
13: Yang statusnya pelajar, belajar sungguh-sungguh, kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi yang sedang berkembang saat ini, tapi untuk hal-hal yang sifatnya positif.
14: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak generasi muda memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bukan sekedar dengan mengikuti berbagai kegiatan seremonial. Momentum kemerdekaan harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ansar mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, sehingga setiap anak muda diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan menghasilkan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
13: Berkarya menjadi generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang bisa melanjutkan cita-cita bangsa untuk menuju bangsa yang lebih baik dan sejahtera.
14: Kemudian bagi masyarakat yang bekerja di pemerintahan, Ansar mengajak agar menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Pelayanan kepada masyarakat serta upaya menyelesaikan berbagai persoalan dinilai sebagai bentuk karya nyata dalam mengisi kemerdekaan.
13: Berprofesi di bidang-bidang lain, mari kita bersama-sama saling bahu-membahu agar supaya memastikan Indonesia menjadi negara yang terhormat, yang disegani, dan selalu menjadi negara yang terbaik dalam hal apapun.
14: Terkait berbagai prestasi yang telah diraih Provinsi Kepri selama perjalanan pembangunan, Ansar menyebutkan jumlahnya cukup banyak, namun ia belum merincikan dan akan menyampaikan capaian tersebut dalam sambutan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kita beralih ke Padang. RSUD Painan menggelar operasi katarak gratis pada momen peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Berita selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
16: HUT RI 81, kita RSUD MZ Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
17: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita, kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis kemarin di RSUD MZ. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
16: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, bagi tanah yang gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak, dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
17: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
18: Kita approach kepada yaitu rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
17: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif.
4: Kontingen Pramuka Kabupaten 50 Kota berkomitmen mengusung misi kemandirian pada Jamnas 12 di Cibubur. Selengkapnya disampaikan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
19: Bupati 50 Kota Safni menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kucuran tambahan dana alokasi umum serta transfer ke daerah. Safni menjelaskan bahwa Kabupaten 50 Kota menerima tambahan dana alokasi umum sebesar 5 miliar rupiah lebih dari pemerintah pusat. Menurutnya kucuran dana alokasi itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengajian aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Selain dana alokasi umum, daerah itu juga mendapatkan penambahan dana transfer ke daerah dengan total mencapai 135 miliar rupiah. Safni menegaskan bahwa tambahan dana transfer ke daerah itu akan dialokasikan untuk membiayai berbagai fasilitas infrastruktur di wilayahnya. Dirinya menambahkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi prioritas utama penggunaan dana itu guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di samping itu, anggaran ratusan miliar itu akan disalurkan juga untuk memperkuat sektor ekonomi warga, khususnya pada bidang pertanian dan peternakan.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Safni Sikumbang, Bupati Kabupaten 50 Kota, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas diberikannya dana tambahan DAU sebesar 5 miliar 56 juta kepada Kabupaten 50 Kota. Kami akan menggunakan dana ini untuk kebutuhan penggajian ASN di Kabupaten 50 Kota. Kami juga menyampaikan bahwa penambahan TKD terbesar 135 miliar kami manfaatkan untuk fasilitas infrastruktur, kesehatan, ekonomi, pendidikan, pertanian, dan peternakan. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Pemerintah Kabupaten 50 Kota optimis kucuran dana dari pusat ini dapat mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
4: Kita beralih ke Ranai. Pengoperasian embung Subair menjadi solusi strategis dalam mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai, khususnya saat menghadapi musim kemarau. Berikut laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
21: Uji coba kapasitas embung Sebayar mulai dilakukan sebagai langkah persiapan sebelum fasilitas penyediaan air beku tersebut dioperasikan. Embung Sebayar diharapkan mampu menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai dan sekitarnya, terutama saat menghadapi musim kemarau. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin menyampaikan bahwa keberadaan embung Sebayar diharapkan dapat mengatasi persoalan keterbatasan pasokan air bersih yang selama ini dirasakan oleh pelanggan.
22: Dan uji kapasitas ini secepatnya akan kami operasikan agar pembangunan ini betul-betul dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
21: Sementara itu, warga Ranai Irfan menyambut positif pelaksanaan uji coba tersebut. Masyarakat berharap hasil uji coba berjalan lancar dan embung Sebayar dapat segera dioperasikan agar kebutuhan air bersih saat musim kemarau tidak mengalami kendala.
23: Alhamdulillah, kalau uji coba lancar, artinya nanti saat musim kemarau kita nggak mengalami krisis air. Merasakan bertahun-tahun dan berkali-kali bergilir. Semoga terrealisasi segera embung Sebayar.
21: Dari informasi yang diperoleh RRI, embung Sebayar diperkirakan mampu melayani lebih dari 5.000 pelanggan. Kehadiran embung ini diharapkan dapat mengurangi beban sistem distribusi air bersih yang saat ini masih diberlakukan secara bergilir di sejumlah wilayah Ranai, serta menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat khususnya saat menghadapi musim kemarau. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu, khususnya perjuangan Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Pandu Fikri dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda untuk lebih mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu, khususnya sosok pahlawan nasional Raja Haji Pisabilillah dan Raja Ali Haji. Pemahaman tersebut nilai penting agar generasi muda tidak kehilangan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri, mengatakan pengenalan sejarah lokal tidak cukup hanya melalui buku pelajaran kurikulum. Menurutnya, generasi muda perlu memahami identitas dirinya secara utuh dan memiliki keinginan untuk mencari informasi mengenai sejarah daerah. Menurutnya, para pelajar harus aktif mencari sumber sejarah, salah satunya dengan memanfaatkan perpustakaan. Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah Raja Haji Pisabilillah dan Raja Ali Haji juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda Kepulauan Riau.
1: Anak sekolah itu tidak hanya kewajiban menyelesaikan baca buku kurikulum, dia harus menjadi generasi remaja yang tahu identitas dirinya secara utuh. Wah, aku ini anak Melayu dong.
0: Budayawan Melayu Abdul Qadir Ibrahim mengatakan, masih banyak masyarakat termasuk generasi muda yang keliru membedakan sosok Raja Haji Pisabilillah dan Raja Ali Haji. Padahal, keduanya merupakan tokoh penting dengan perjuangan yang berbeda. Menurutnya, Raja Haji Pisabilillah dikenal sebagai pejuang yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perjuangan tersebut berlangsung di kawasan Tanjung Pinang hingga Malaka pada 1782 hingga 1784 dan berakhir dengan gugurnya Raja Haji dalam peperangan di Malaka pada 1784. Lalu, Raja Ali Haji berjuang melalui bahasa dan sastra. Ia menghasilkan sejumlah karya penting termasuk kitab pengetahuan bahasa dan Bustanul Katibin, sehingga berperan dalam perkembangan dan pembangkuan bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Atas jasanya, Raja Haji Pisabilillah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1967, sedangkan Raja Ali Haji ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2004. Keduanya juga diabadikan menjadi nama sejumlah lembaga pendidikan di Kepulauan Riau, di antaranya Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji.
2: Ya, jadi Raja Haji menjadi pahlawan nasional perang di laut 1997, perang bahari, dan Raja Ali Haji menjadi pahlawan nasional 2004 atas jasanya melakukan pembakuan bahasa Melayu untuk menjadi cikal bakal bahasa Indonesia.
0: Abdul Qadir Ibrahim menambahkan, agar sejarah Melayu khususnya sejarah Raja Haji Pisabilillah dan Raja Ali Haji dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi di Kepulauan Riau. Ia menilai materi tersebut dapat diberikan melalui mata pelajaran maupun mata kuliah khusus. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seminar Internasional Budaya Melayu Selat Malaka di Kabupaten Siak mengangkat tema Kesultanan Islam Nusantara. Reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis melaporkan.
3: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli membuka seminar Internasional Budaya Melayu Pesisir Selat Malaka yang mengangkat tema Bab Al-Qawaid dan Kesultanan Islam Nusantara. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk membahas sejarah, budaya, dan warisan hukum Kesultanan Siak Sri Indrapura. Bupati Siak mengatakan pembahasan Bab Al-Qawaid penting untuk mengenalkan kembali warisan sejarah dan budaya Melayu kepada generasi saat ini. Kitab tersebut merupakan salah satu peninggalan penting yang menggambarkan tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada masa Kesultanan Siak.
24: Tetapi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Boleh berasal dari berbagai suku, tapi begitu masuk ke kerajaan Siak, masa itu bangsa Melayu tetap harus adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Gagasan penting kedua adalah visi desentralisasi. Ternyata Sultan Hasyim di awal abad ke-19 sudah menerapkan desentralisasi wilayah. Kerajaan Siak dibagi ke dalam 10 wilayah. Wilayah-wilayah tersebut setelah kemerdekaan berkembang menjadi kabupaten, kota, bahkan provinsi. Berarti desentralisasi yang ditunjukkan di dalam kitab Al-Qawaid ini sudah menunjukkan bahwa Sultan Siak sudah memulai desentralisasi itu. Sultan Siak sudah paham bahwa membangun peradaban tidak bisa tersentralistik, tetapi harus terdesentralisasi ke berbagai wilayah Indonesia.
3: Bab Al-Qawaid dikenal sebagai pintu segala pegangan karena menjadi kitab undang-undang dan pegangan hukum resmi yang berlaku di Kesultanan Siak Sri Indrapura. Isinya mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban penguasa, serta hukum kemasyarakatan. Bupati Siak menilai kajian terhadap kitab tersebut dapat memberikan pemahaman mengenai sistem hukum dan pemerintahan yang telah berkembang di Kesultanan Siak sejak masa lalu. Melalui seminar internasional tersebut, pemerintah Kabupaten Siak berharap warisan sejarah dan budaya Melayu dapat terus dikaji dan dilestarikan. Selain menjadi pengetahuan bagi generasi muda, kegiatan ini diharapkan memperkuat hubungan budaya masyarakat Melayu di kawasan Selat Malaka. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
4: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Ribuan pekerja kawasan industri Batamindo mengikuti upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Siswa sekolah dasar menyerahkan komputer yang dirakit mandiri ke Polsek Bina Widya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Zue, sampai jumpa.
15: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Riari. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan programa 3 RRI untuk mengikuti jalannya siaran langsung penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Yo, ketengin.

Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti sesaat lagi.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ikut lagi nih. Oh iya, muter-muter.
2: Kan yang ini.
1: Oh iya, macet di situ. Yuk, kan nomor 2. Apa lah? Nah ini.
2: Macet ini.
1: Ini. Ini
2: patah. Dipaksa patah tuh, Bang. Kalau doang. Diongkek-ongkek patah.
1: Oke, siap.
2: Putar aja, putar aja.
1: Udah, bersih tuh. Masih ada?
3: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim Paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai Paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

Parade, istirahat di tempat.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS, MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim Paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto,

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，三家到。
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
0: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju. Belok kiri. Jalan.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura, kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah, ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Hadir.

参加的。

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih berbat gerak, tegak gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: 大家好，干将军。
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan ada pun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap, kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Hadap kanan.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

三家灯。好的。

0: kanan, langkah tegak, maju, ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
2: Langkah tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: proklamasi. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara, Jakarta. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda selamat sore kembali. Dan tadi kita juga sudah mengikuti siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih ya di Istana Kepresidenan dari Jakarta, tadi yang kita relay melalui program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dari BMKG Minangkabau.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
0: Iya, selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Saat ini kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Sore ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Edo. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Bang Edo.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore juga, Mbak Rani.
0: Iya, kabar baik, Bang Edo, di sore hari ini?
2: Kabar baik, alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Bang Eda, silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Baik, selamat sore juga untuk para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan updatean informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Untuk saat ini terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan dengan masih terpantau jadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Pasaman dan 50 kota. Untuk perakiraan malam hari ini, cuaca Sumatera Barat diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pasaman dan 50 kota. Kemudian untuk dini hari, cuaca Sumatera Barat umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pasaman Barat, Agam, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah 50 kota dan Padang Pariaman. Untuk esok hari, tanggal 18 Agustus 2026, di pagi hari cuaca Sumatera Barat juga diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kota Padang, Pesisir Selatan, Sol Selatan, Sijunjung, dan Danmas Raya. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca Sumatera Barat juga diperkirakan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, dan Pesisir Selatan. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 67 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Tidak terdapat peringatan dini untuk 24 jam ke depan. Demikian informasi perakiran cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami himbau agar masyarakat agar selalu mengikuti update informasi cuaca dan peringatan dini cuaca melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau, melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store, dan juga dapat mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id. Demikian, Mbak Rani.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Bang Edo.
2: Ya, sama-sama, Mbak.
0: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Bang Edo dari BMKG Minangkabau. Untuk Anda, jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, dan pastikan juga tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: 1, 2, 3.
6: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
6: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
6: Gak ada sih.
5: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau Semarang nukar falas bisa kena pidana loh.
6: Hah, ngeri juga ya.
5: Iya.
6: Ya udah enggak usah ditukar lah.
5: Hah?
6: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: sayang, gimana tadi sekolahnya?
1: Lancar dong, Ma. Semua tugas bisa dikerjain.
0: Coba sini Mama lihat buku pelajarannya. Loh, ini apa, Nak? Bungkus permen, bungkus makanan ringan. Kok di dalam tas sih?
1: Maaf ya, Ma. Tadi habis makan permen, terus makan kue, Ade gak lihat tempat sampah. Makanya Ade simpan dulu aja dalam tas, Ma. Sini, Ma, biar Ade buang pada tempatnya. Maaf ya, Ma.
0: Pinter banget sih anak Mama. Itu udah bener, sayang. Kita gak boleh buang sampah sembarangan ya.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: membawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda, selamat sore kembali yang baru mendengarkan kami di 95,9 MHz atau yang juga mendengarkan kami di semua stasiun relay Pro 1 RRI Padang dan pastinya yang juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di rri.co.id. Untuk Anda, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di sore hari ini, pendengar. Dan pastinya kami juga masih akan terus menghadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi di ruang dengar Anda. Tapi kita ke informasi dulu, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperbarui data korban terdampak gempa bumi magnitudo 7 di Nusa Tenggara Timur NTT. Hingga Senin 17 Agustus 2026 jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 68 orang. Data tersebut masih terus diperbaharui seiring proses pencarian dan pendataan korban di sejumlah wilayah terdampak. Sementara itu, pendengar, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan dalam konferensi pers bahwa BNPB masih memantau perkembangan kondisi di lapangan, di mana data korban juga akan diperbarui apabila kembali ditemukan korban akibat bencana tersebut. Sementara itu, pendengar, gempa bumi bermagnitudo 7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026, di mana guncangan kuat tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan, serta menyebabkan ribuan warga harus mengungsi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat nilai outstanding pinjaman daring di Sumatera Barat mencapai 1,489 triliun rupiah pada April 2026. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan layanan pinjaman daring masih dibutuhkan masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir, nilai outstanding pinjaman daring di Sumbar meningkat hampir 15 kali lipat. Pada 2020 nilainya tercatat 146,53 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 322,26 miliar rupiah pada 2021. 697,72 miliar rupiah pada 2022 dan 828,80 miliar rupiah pada 2023. Nilai tersebut kembali meningkat signifikan menjadi 1,279 triliun rupiah pada 2024. Menurut Roni, pinjaman daring legal dan berizin dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang mengalami kendala administrasi ketika mengajukan pinjaman melalui perbankan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya. Ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat. Dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya.

Pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan di ruang dengar Anda di sore hari ini bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18:28 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan maghrib, terlebih dulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Saba ayat 27-33 dengan Kori Budi Henry dan terjemahan oleh Lucy, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Sejuta Rahasia Dalam 5 Waktu Sholat. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-kutunya. Tidak mungkin sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini jika kamu orang yang benar? Katakanlah bagimu, ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fardhu 'alainas salata wa ja'alaha sababan littaqarrubu ilaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mewajibkan salat sebagai tali penghubung antara hamba dengan Rabb-nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, salat lima waktu bukan hanya kewajiban tetapi juga karunia besar. Di dalamnya tersimpan sejuta rahasia, baik bagi ketenangan jiwa, kesehatan, maupun keberkahan hidup. Ini pula lah yang menjadi judul bahasan kita pada hari ini, yaitu sejuta rahasia dalam lima waktu sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukisyamsi illa ghasyakil laili wa Qur'anal fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Shadaqallahul azim. Yang berarti, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Isra ayat 78 menegaskan kewajiban sholat lima waktu dengan penekanan khusus pada sholat subuh yang memiliki keutamaan karena disaksikan malaikat. Ayat ini menjadi salah satu landasan utama bahwa sholat adalah tiang agama yang mengikat waktu siang, malam, dan pagi sebagai penghubung seorang hamba dengan Allah. Ayat ini juga menegaskan lima waktu sholat sebagai penjaga ritme hidup seorang muslim. Mari kita lihat satu persatu rahasia di baliknya. Yang pertama, sholat subuh. Dilaksanakan saat fajar menyingsing, di mana udara masih segar dan hati masih jernih. Subuh mengajarkan kita bangun lebih awal, melawan rasa malas, dan memulai hari dengan doa serta energi positif. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78, seperti yang sudah diungkapkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Shadaqallahu al-azim. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian rahasia kedua, sholat lima waktu terdapat pada sholat zuhur. Sholat zuhur ini dilaksanakan di waktu terik siang, saat manusia sibuk bekerja. Sholat zuhur mengajarkan ketenangan di tengah kesibukan. Ia menjadi jeda untuk menyegarkan hati dan pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan sholat zuhur, seorang hamba diajak menyeimbangkan dunia dan akhirat. Rahasia ketiga adalah terdapat pada sholat asar. Sholat asar dilaksanakan menjelang sore saat kelelahan mulai terasa. Allah sangat menekankan sholat ini, bahkan menyebutnya secara khusus. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusto wa qumu lillahi qanitina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusto, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rahasianya, mengingatkan manusia bahwa hidup ini singkat, matahari akan terbenam, begitu pula umur manusia. Rahasia keempat terdapat pada sholat maghrib, waktunya antara siang dan malam. Saat cahaya mulai redup, maghrib mengingatkan kita bahwa setiap yang terang akan sirna. Begitu pula kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Maghrib juga saat keluarga berkumpul, mengajarkan nilai kebersamaan dan bersyukur. Rahasia sholat lima waktu yang kelima adalah sholat isya. Sholat isya ini dikerjakan di waktu malam ketika manusia beristirahat. Isya mengajarkan ketenangan, introspeksi, dan penyerahan diri kepada Allah sebelum tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya mereka tahu apa keutamaan yang ada pada isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat isya menjadi penutup aktivitas dunia, sekaligus pengingat bahwa tidur adalah kematian kecil yang bisa jadi tak bangun kembali. Hikmah besar dari lima waktu sholat. Kesimpulannya, subuh awal kehidupan untuk melatih kesiapan. Zuhur, puncak aktivitas untuk melatih keseimbangan. Asyar, senja kehidupan untuk melatih kesabaran. Maghrib, redupnya cahaya untuk melatih kesadaran akan kefanaan. Isya, gelap malam untuk melatih tawakal dan penyerahan diri. Setiap sholat adalah reminder atau pengingat bahwa hidup ini singkat, dunia ini sementara, dan tujuan Kir kita adalah Allah. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, di balik lima waktu sholat tersimpan sejuta rahasia yang menjadi penopang kehidupan seorang muslim. Barang siapa menjaga sholat, ia akan terjaga oleh Allah. Namun, barang siapa meninggalkannya, ia akan kehilangan keberkahan hidup. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat lima waktu, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai jalan menuju ridho dan cinta Allah. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita dengarkan bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Sejuta Rahasia Dalam Lima Waktu Sholat. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dua orang yang tersisa yang dalam pencarian kemarin sudah ditemukan.
4: Sebagai diketahui, longsor lubang galian tambang terjadi pada 11 Januari lalu pukul 20:30 waktu Indonesia.
5: Tahun 2020 ada longsor di kawasan Gunung Halimun. Awal 2021 juga longsor di daerah Solok Selatan. Kasihan penambang yang jadi korban. Ini gara-gara curah hujan yang tinggi nih.
6: Dengar berita, jangan setengah-setengah.
5: Setengah gimana? Itu ada di TV.
6: Iya, emang. Tapi kan berita sebelumnya ngasih tahu kalau itu penambang ilegal.
5: Oh iya.
6: Jadi, selain faktor cuaca, penyebab lainnya itu gara-gara aktivitas pertambangan ilegal yang terus-menerus. Makanya jadi longsor. Coba deh, kalau kita sama-sama menjaga alam, pasti gak bakal ada bencana kayak gini. Gak bakal ada korban jiwa juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Programa 3 RRI untuk mengikuti

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi Badan Pengadaan Pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Antirasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini

0: Ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
1: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
0: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
2: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
0: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
5: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
6: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
4: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
5: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah, nggak, pokoknya seru.
6: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
7: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
8: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 23:30.
7: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
8: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
6: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
9: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
10: Siap sangat senang juga. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
11: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
10: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus. Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
11: Apa yang bikin kamu ragu?
10: Karena pertama kali baru datang ke sini.
11: Kamu deg-degan?
10: Enggak, sama sekali. Karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
11: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
10: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
12: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
9: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
13: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
9: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia, BI, meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
14: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
15: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
14: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
15: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
14: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
16: Bendera itu hari ini 60 x 40.
17: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas Rope Access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
16: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan, semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
17: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
18: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini topik ketiga ya, Mbak. Kadang-kadang hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
17: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rope Access serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: Today also marks 81 years.
20: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
21: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
20: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
21: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
20: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
22: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
23: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
22: Ya, pendengar, selain itu juga, but ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 01 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini ya. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan dapat kami informasikan juga pendengar di ruangan Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19:38 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kita jelang kumandang azan Isya, pendengar, kami akan hadirkan dulu lagu Islami yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengari manapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: membawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir-kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik-cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Dan pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Tito Oktri menemani Anda dalam Padang malam ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

bagi korban gempa bumi dan tsunami di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan juga solidaritas masyarakat Sumatera Barat untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan bantuan rendang tahap pertama dikirim hari ini. Rendang dipilih karena merupakan makanan khas Sumatera Barat yang memiliki daya tahan lama, bergizi, dan mudah didistribusikan ke wilayah terdampak bencana. Dengar dimanapun Anda berada. Sekian Kilas Info, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Saya temani Anda pendengar untuk padang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Sebelumnya Anda sudah bersama dengan rekan saya Reni Zwi, saya akan melanjutkan kebersamaan dalam padang malam ini, pendengar, mengawali jumpa kita kali ini, kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Sorong dengan judul Asa di Tanah Harapan.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi, kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebapak nih, dia masih ragu dengan kitong proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Dipu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semuanya kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih.

0: mana hatiku senang.
1: Randy, Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
2: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sapi bapak pu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis toh.
3: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
2: Ya, terus saya harus buang kemana, kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
1: Janganlah, Ren, jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
2: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kosto bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
4: Ari serius, Randy. Kok tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri? Kebetulan kitong pu kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Frankie bisa dapat pasokan pupuk gratis.
5: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, kah, Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
2: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya, Kak Ari. Saya capek juga, Dapat marah terus dari warga di kampung sini, ya.
6: Keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
7: Luar biasa, lihat ini. Beras organik premium kampung Keikok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
4: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
0: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang su bersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas dan sap mama su hemat uang tara beli gas lagi, kah?
5: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
1: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
6: Dari Kampung Keikok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.
8: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
9: Kamu kenapa, Tari?
8: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
9: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
8: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
9: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
10: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah mempercepat pendataan dampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Instruksi disampaikan Mendagri usai melihat dampak gempa di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Mendagri memastikan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiapkan bantuan atas kerusakan rumah warga. Namun dengan syarat pendataan dilakukan oleh Pemda dan ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri dan juga Kepala Kepolisian Resor setempat. Mendagri lantas menghimbau Pemda untuk mengerahkan kepala desa hingga perangkat kecamatan agar pendataan tersebut dipercepat. Pendataan kerusakan akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami rumah warga. Adapun bantuan pemerintah yaitu Rp15 juta rupiah untuk rusak ringan dan Rp30 juta rupiah untuk rusak sedang, sementara Rp70 juta rupiah diberikan untuk rumah warga yang rusak berat. Hasil peninjauan lapangan akan dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah kementerian ataupun lembaga dan juga BUMN. Namun menurutnya, Kecamatan Lamba Leda Utara terdampak paling parah akibat gempa. Ia pun menginstruksikan agar bantuan untuk Kabupaten Manggarai Timur diprioritaskan ke wilayah tersebut.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Rusia meregaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dengan Indonesia pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, dalam pesan video yang disampaikan pada hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Dan pendengar, menurut Sergei, Rusia menghargai peran Indonesia yang semakin penting dalam urusan regional dan juga internasional. Ia juga mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam mendorong dialog, stabilitas, dan juga kerjasama. Sergei menegaskan hubungan Rusia dan Indonesia merupakan kemitraan strategis yang dibangun atas dasar saling menghormati, kemudian juga kesetaraan serta komitmen bersama, utamanya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Ia turut mendoakan para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia agar diberikan kesehatan, perdamaian, kemakmuran, serta kemajuan berkelanjutan, termasuk juga mencapai keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 Channel, informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kilas info. Pendengar, sebanyak 102 ribu

0: Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengatakan capaian tersebut menjadi gambaran dalam pendataan masyarakat melalui portal Perlinsos. Menurutnya, keberhasilan daerah pilot project Perlinsos tidak hanya dilihat dari jumlah masyarakat yang mendaftar, tetapi juga dari jumlah warga yang masuk dalam kelompok desil prioritas. Eri menegaskan, pendaftaran melalui portal Perlinsos menjadi penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria bantuan sosial tercatat dalam basis data. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda pendengar untuk program Ruang Rindu kali ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kami terima telepon Anda di 0811 66 66 975. Pendengar, di kesempatan malam hari ini kita coba sapa penelpon berikut ini dulu ya. Sepertinya ada yang ikut bergabung. Halo. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tito.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Hanafi.
1: Ya. Uang berbagi rindu, memori lewat lagu Indonesia berdaulat, adil dan makmur, merdeka.
0: Iya, merdeka. Ini dengan ya. Hanafi.
1: Ya.
0: Apa kabar dulu Hanafi?
1: Baik. Apa Bang Tito? Kabarnya alhamdulillah sehat. Bang Tito gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Hanafi.

0: Tadi kemana aja? Sempet main kemana-mana aja nih tanggal 17 Agustus kali ini. Di rumah aja ngikutin upacara dari Istana Merdeka ya. Oke, jadi emang benar-benar full di rumah ya hari ini ya, Nafi ya?
1: Ya, di rumah.
0: Iya. Hanafi punya harapan nggak untuk Indonesia kita ke depan gitu?
1: Ya, untuk harapan Indonesia ke depannya, anak-anak kita tuh berprestasi di tidaknya di tingkat nasional, tapi juga di internasional dengan adanya gizi yang cukup dari MBG gitu. Tapi mohon ini juga untuk ini tolong jangan ada seperti MBG pada ini banyak kurang-kurang dengan bahan dinaikkan harganya gitu untuk kebutuhan MBG gitu.
0: Iya. Pengelolaannya gitu ya. Pengelolaannya kalau bisa lebih dimaksimalin lagi ya.
1: Iya, betul. Itu pengelolaan.
0: Oke. Baik, ada lagi nggak harapannya, Hanafi?
1: Harapannya Indonesia tuh lebih tertib. Buang sampah pada tempatnya, menggunakan itu knalpot yang ini yang soleh, jangan knalpot blong gitu. Ya, knalpot blong ini mengganggu. Udah sampai ini budek gitu.
0: Iya, udah sampai peka telinga gitu.
1: Iya. Ada tuh di RRI itu iklannya tentang dia bilang udang gitu. Undang-undang dibilang udang gitu.
0: Iya. Oke deh kalau begitu.
1: Ini produk RRI Padang Bang Tito yang undang-undang yang dikira sadengar jadi udang.
0: Iya. Oke deh kalau begitu. Hanafi sudah tahu ya pilihan lagu kita hari ini apa?
1: Ya, betul. Hari ini lagu Manca tahun 80 sampai 99. Ya. Tapi kali ini yang menariknya syutingnya tuh di Indonesia. Lagunya tuh Someday dari Michael Sulok. Ya.
0: Dari MLTR ya?
1: Ya, syutingnya di Bali gitu, Indonesia.
0: Bentar ya, kita coba cek dulu ada nggak ya Michael Learn to Rock dengan apa tadi judulnya, Hanafi?
1: Someday ya.
0: Someday.
1: Ya.
0: Someday, boleh deh. Nanti kita coba putarkan lagunya untuk Hanafi. Hanafi pengen salam-salam buat siapa dulu nih?
1: Ya, salam pertama buat Bang Tito yang tengah bertugas. Semoga sehat selalu, dilindungi oleh Allah dan aktivitasnya. Air putihnya jangan lupa. Ya, terus ini nanti udah booking lagu Bang Tito, mohon dibaca saat off air Bang Tito. Ya.
0: Okay.
1: Ya, terus buat Bang Teddy.
0: Iya.
1: Bu Izanum, kemudian buat Bang Kegazi, Kak Ahmad, Kak Meri, Bang Hendra, buat ini Kak Ayi, Bisi Teba, kemudian salam buat ini Bang Dibisira, buat Bang Kajubi, Miminasa, buat Bang Benijo, buat Bang Swim di Sulawesi Utara. Buat Bang Chris dan Kak Deona di Nusa Tenggara Timur, buat Kayu di Maluku Tengah, buat semuanya aja Bang Tito. Itu aja Bang Tito.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Bang Tito.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Hanafi ya yang sudah ikut bergabung. Kita coba sapa penelpon lagi nih, seperti ada Ibu Irsa ya. Halo. Halo. Oke, terputus. Boleh dicoba lagi nih untuk pendengar-pendengar kita di 0811-66-66-975 ya. Kita gunain telepon GSM dulu nih pendengar, atau telepon WhatsApp kita, karena line telepon kita di 812878 sedang maintenance gitu ya. Jadi sedang ada perbaikan, kita maksimalin di nomor 0811-66-66-975 dulu. Halo.
2: Halo Tito.
0: Halo Ibu Irza.
2: Iya.
0: Iya. Apa kabar?
2: Iya, Tito.
0: Kabar baik, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah. Baik.
0: Baik, sehat.
2: Tito, ya. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat nih Ibu Irza.
2: Ah, iya.
0: Sepertinya Ibu Irza udah pengen OTW tidur nih kayaknya.
2: Iya, lagi tidur-tiduran.
0: Lagi tidur-tiduran, ya. Udah mau OTW nih kayak.
2: Tahu aja Tito ya.
0: Iya. Tapi biasanya Ibu Irza jam berapa paling malam nih, jam 10 ya tidurnya?
2: Iya. Pokoknya kadang-kadang kan Ibu dengerin Pro 1 nih, kadang-kadang tinggal radio Ibu udah ketiduran.
0: Iya. Karena memang ya rutin pagi pasti bangun gitu ya Ibu Irza.
2: Iya, emang iya. Jam berapa? Subuh kita subuh bangun ya.
0: Jam berapa
2: kan
0: biasanya Ibu Irza udah bangun tuh, jam 4:30, jam 5?
2: Setengah 5 Ibu. Kalau sebelum azan, kalau sempat Ibu subuh ke masjid gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Mantep deh kalau begitu. Ibu Irza malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
2: Westlife masuk gak My Love gitu.
0: Ya. Sementara kita coba cek dulu. Boleh salam-salam dulu deh Ibu Irza, silakan.
2: Salamnya buat itu yang lagi tugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus semoga dilindungi oleh Allah SWT. Buatnya Nafi tadi. Buatnya Uncudipo, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Teddy Indah, buatnya Bang Teddy, buatnya Bu Nur, buatnya Bu Ayu, buat Ayu Manise, buat Ika, buatnya Diana, terus buat Widira. Pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung di Pro 1. Ada Tito lagunya?
0: Ada nih lagunya, nanti kita putarkan ya. Terima kasih Ibu Irza.
2: Iya, selamat malam Tito. Assalamualaikum.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Ibu Irza Hanum yang sudah ikut bergabung ya malam hari ini melalui telepon WA kita. Nah untuk Anda yang pengen coba lagi boleh di WA kita GSM di nomor yang sama di 0811-66-66-975. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo. Iya, selamat malam.
3: Yang rindu memori lewat lagu Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.
0: Waduh, banyak banget merdekanya.
3: Ya, kenapa kalau sama udara ya, nelfon GM-nya bersih. Tapi kalau sama orang lain gak ada bersihnya, apa beda salahnya sudah?
0: Bedanya? Apa ya bedanya?
3: Apa yang udah makan tunjuk
0: coba di
3: sama orang udah biar yang lain juga bersih gitu udah.
0: Kunci coba di apa dulu deh, radionya di sana dikecilin dulu deh agak feedback nih.
3: Udah cuma matiin radionya, udah hilangin suaranya.
0: Ah ya, dihilangin dulu kan suaranya kan jelas nih ya kan, jelas banget kan?
3: Iya jelas. Biasanya itu udah bilangin juga radionya nggak jelas sama ini bersih kayak nelfon di radio-radio lain dah, kayak nelfon di radio RRI Bukit Tinggi rasanya dah. Bersih
0: yeah,
3: kayak dia menelpon di RRI Bukit Tinggi. Kalau RRI Bukit Tinggi dia kan pakai GSM aja. Di sini nggak ada digunakan teleponnya dong.
0: Ya ini kita lagi maksimalin komunikasi telepon kita, soalnya di 812878 kan juga lagi maintenance nih ya, lagi kita fix gitu. Mudah-mudahan sih besok kalo udah bisa benar gitu.
3: Kalau bisa bersih GSM, kenapa nggak GSM aja? Kalau di Bukit Tinggi aja GSM aja satu di teleponnya dong.
0: Iya. Ya pokoknya nanti lagi diusahain ya, Uncu ya. Pokoknya lagi dimaksimalin deh. Doain aja. Ya doain aja nih GSM-nya bersih, WA kita juga bersih. Terus kalau pengen coba pakai telepon rumah, kalau pengen pakai telepon rumah juga bisa. Jadi kan banyak pilihan gitu ya kalau pengen ikut gabung. Nah, Uncu tadi kemana aja? Di rumah aja berarti?
3: Ya di rumah aja, Uncu menyimak, Uncu monitor radio aja ya dah.
0: Monitor radio ya, penaikan bendera pusaka sama penurunan ya?
3: Ya.
0: Ya, betul ya?
3: Apa udah?
0: Penaikan bendera pusaka sama penurunan tadi Uncu dengerin.
3: Ya dengar di radio aja ya dah.
0: Oke deh kalau begitu. Harapannya dong sedikit Uncu nih, kalau menurut Uncu gimana Indonesia ke depan, mudah-mudahan seperti apa?
3: Ke depannya Indonesia lebih baik, lebih maju, lebih menyenangkan dan membahagiakan, banyak menyenangkan di Indonesia ini, lebih kuat free kemanusiaan dan bertoleransinya itu rasa kepedulian dan kemanusiaan saling untuk kebersamaan dan sesamanya itu lebih kuat gitu. Dan jarang-jarang tuh ada kepedulian apapun satu sama lain tuh, cuman di Indonesia yang menerapkan yang ada rasa kayak gitu. Kalau di luar negeri aja nggak ada rasa kepedulian tuh. Kalau kita sesama manusia aja di jalan tuh lolo gue nggak kayak gitu aja, hanya kayak kita di Jakarta kayaknya lolo gue. Tapi kalau di Indonesia nggak ada rasa sosialismenya tuh tinggi gitu. Kalau di luar negeri belum tentu ada gitu ya dah.
0: Iya oke deh kalau begitu. Itu aja.
3: Udah.
0: Itu saja ya harapannya, ada lagi nggak?
3: Ya harapannya itu aja lah.
0: Itu aja. Okay.
3: Lebih baik, lebih maju.
0: Amin. Pokoknya yang terbaik lah ya buat Indonesia kita ke depan gitu ya, Uncu.
3: Iya.
0: Oke deh, Uncu pengen diputerin lagu apa?
3: Richard Marx,
0: iya boleh.
3: Apa judulnya Richard Marx?
0: Richard Marx. I will be right here waiting for you.
3: Waiting for you, ayah.
0: Iya, ini aja ya. Nanti kita sediain deh lagunya. Ada salam-salam gak, Uncu? Boleh, silakan.
3: Salam yang spesialan tuh udah yang mendengarkan suara kita berdua.
0: Ya.
3: Udah di studio Pro 1 RI Padang, di Padang, di Po, di 6.1 Solo. RI krunya, pimpinannya, kayaknya Mama Dipo di 6.1 Solo.
0: Iya.
3: Salam aja langsung semua-semua ya, dah. Halo semua-semua, dapat salam dari Uncu Dipo di 6.1 Solo.
0: Oke.
3: Pendengar aktif dan pasti kalau Uncu Dipo menyapa dari 6.1 Solo. Ditunggu lagunya ya, udah putar lagunya di sana, Uncu dengar lagunya di sini. Makasih ya, dah.
0: Terima kasih kembali, Uncu.
3: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkara ada Uncu Dipo di 6 suku kota Solo. Sudah ikut bergabung, terima kasih ya. Ini ada pendengar kita juga yang ikut bergabung melalui chat WA kita nih. Sepertinya ada Kasari yang diputarkan lagu dari Queen, Bohemian Rhapsody. Nanti kita coba putarkan lagunya ya. Terus juga ada Kak Indah yang diputarkan lagu dari Celine Dion dengan judul My Heart Will Go On. Oke, pilihan lagunya sih oke-oke ya. Cuma nanti kita pastikan lagi apakah lagunya masuk di tahun 80 sampai 99. Kayaknya sih masuk. Nanti kita puterin ya kalau memang lagunya masuk. Kemudian berikutnya, pendengar. Assalamualaikum, selamat malam Bang Tito. Ini dengan Bang Ali nih. Di Bodas Simawang, ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. When you say nothing at all. Salam buat semuanya saja. Buat untuk yang sudah ikut bergabung ya, salam kompak selalu semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya buat Bang Ali. Nanti lagunya kita coba sediakan. Sudah cukup banyak sepertinya. Nanti di bagian kedua, pergi rasakan terima telepon lagi. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja. Kita ke Michael Learn to Rock dulu untuk Anda pergiar someday. Tetap bersama kami, RRI Persatukan Alih Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Okay, lads. The last voice just been cancelled.
3: Oh my god.
4: What are you talking about again?
5: Please tell me you're joking.
4: That's the same old story.
3: You're serious?
6: Lads, if I had to fly this plane myself, I'd go home.
3: Look, forget this. We'll be quicker walking. Keep on going.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terima telepon Anda di 0811 666 6975. Masih dalam program Ruang Rindu, pendengar, temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami melalui frekuensi FM di 95,9 MHz ataupun juga untuk Anda pendengar yang memantau siaran kami melalui pemancar relay kita di beberapa kabupaten kota wilayah Provinsi Sumatera Barat. Apa kabar untuk Anda malam hari ini ya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Kemudian untuk Anda juga yang memonitor melalui RRI Digital di seluruh Indonesia ya, selamat malam untuk Anda. Silakan saja, kami tunggu kebersamaan Anda pendengar di 0811 666 6975. Bisa telepon GSM ataupun juga WA kita di nomor yang sama, silakan saja. Bisa juga pendengar Anda ikut bergabung malam hari ini di via chatting ya. Kita juga buka kesempatan untuk Anda. Saya ingin sampaikan informasi berikut ini dulu pendengar. Gempa bumi berkekuatan 2,4 skala Richter menggetarkan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Guncangan terjadi pada pukul 20.34 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan lokasi gempa berada di koordinat 8,90 lintang selatan, kemudian 110,63 bujur timur. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa ini masuk di 95 km barat daya, kedalaman tercatat 77 km di bawah permukaan. BMKG menyebutkan informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih bisa dapat berubah ya sesuai pembaharuan hasil analisis nantinya. Dan pendengar, hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dan tentu harus tetap terus diupdate ya. Jadi informasinya untuk Anda pendengar, Anda juga bisa pantau dan lihat ya berita-berita terkini terupdate di situs rri.co.id pendengar. Baik, kita coba cek WA yang masuk dulu malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tito, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, sehat malam hari ini. Ingin diputarkan

pilihan lagu kita malam hari ini atau tidak. Salam untuk semuanya saja. Salam kompak selalu untuk kita semua. Terima kasih. Tidak menyebutkan nama, tapi nanti kita coba cek lagunya ya. Kemudian berikutnya ada Kak Indah yang ikut bergabung malam hari ini. Ingin diputarkan lagu dari Bee Gees dengan judul, coba kita cek dulu, ada gak ya lagu Bee Gees ya? Kayaknya sih ada nih lagunya nih. Bee Gees dengan judul Tell Me Why. Lagunya sudah kita sediakan. Setelah ini nanti akan kita hadirkan untuk Anda ya. Terima kasih untuk Kak Putri yang sudah ikut bergabung di chat WA kita. Ada lagi nih, satu lagi nih. Dari 081345 sekian. Assalamualaikum. Selamat malam. Pro 1. Apa kabar Bang Tito? Kabar baik, sehat. Malam hari ini ingin diputarkan lagu dari, sebentar ya, kita coba cek dulu ya, ini lagunya ada atau enggak ya. Sepertinya sih ada nih lagunya nih, dari Led Zeppelin, kalau enggak Bryan Adams. Boleh dipilihkan aja salah satunya, dicarikan judul yang paling enak. Bryan Adams deh ya. Kalau Led Zeppelin kayaknya agak terlalu keras kayaknya ya. Led Zeppelin, Bryan Adams aja deh, nanti kita pilihkan yang sesuai dengan pilihan tahunnya ya malam hari ini, supaya bisa dinikmati gitu oleh pendengar-pendengar kita. Nanti kita pilihkan yang sesuai tahun dan yang enak deh pokoknya ya. Baik, pendengar, sepertinya kita ke Rockset dulu kali ya. Nanti setelah ini kita coba terima telepon lagi untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja di 0811666975. Pendengar, di nomor yang sama ya, GSM, telepon WA, chat WA, kita akan coba maksimalkan dulu di 0811666975. Baik, kita ke Rockset dulu pendengar untuk Anda. Ini dia, It Must Have Been Love. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Res, gempa, Res.
1: Hah? Iya, iya nih. Aduh.
0: Gempa. Aduh, gempa-gempa terus deh.
1: Iya, kenapa sih gempa-gempa terus? Tapi, Mi. Yuk kita keluar dulu yuk.
0: Yuk.

0: Hidup di daerah rawan bencana, salah satunya gempa, memang membutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Seperti yang disampaikan pakar gempa dari Universitas Andalas Padang, Dr. Badrul Mustafa Kemal, berikut ini.
1: Perlu kita sadari bahwa kita ditakdirkan hidup di daerah rawan gempa. Tapi hal ini tentunya kita tidak perlu cemas, tidak harus takut, ya, apalagi takut berlebihan. Nah, kita harus bersahabat dengan gempa tersebut. Gempa adalah satu dari sekian hazard atau jenis bencana yang memang menakutkan. Karena sampai saat ini gempa datangnya tiba-tiba, masih belum bisa diramalkan baik oleh ilmu pengetahuan maupun alat teknologi. Jadi kita harus bersahabat dengan gempa itu, yaitu dengan cara yang pertama kita kenali tentang fenomena alam ini, ya. Sebab gempa ini adalah hazard yang tidak bisa dihilangkan. Ada beberapa hazard atau jenis bencana yang bisa dihilangkan penyebabnya, ada yang tidak. Nah, gempa juga erupsi gunung api itu adalah jenis hazard yang tidak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa dihilangkan, yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir dampak. Caranya ya seperti itu tadi, kita pahami atau kenali hazard gempa ini. Kemudian kita lakukan mitigasi. Mitigasi itu ada 3 tahap. Yang pertama, mitigasi pra-bencana. Kemudian mitigasi saat bencana terjadi, atau istilah lainnya adalah tanggap darurat. Dan mitigasi pasca bencana. Nah, saat ini karena sumber bencana yang dikhawatirkan itu adalah yang dari Megatrust Mentawai segmen Siburut, itu belum terjadi, ya, dan mungkin saja terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah mitigasi pra-bencana. Nah, mitigasi itu juga ada mitigasi fisik atau struktural dan mitigasi non-fisik seperti sosialisasi, simulasi, dan lain-lain, termasuk kebijakan-kebijakan, itu adalah mitigasi non-fisik. Nah, mitigasi fisik yang penting sekali adalah bangunan. Karena umumnya yang menimbulkan kerugian jiwa itu dari sebuah gempa adalah bangunan, bangunan yang rubuh, ya. Nah, bangunan yang rubuh itu biasanya bangunan yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi building code, atau tidak memenuhi standar bangunan ramah gempa. Nah, kemudian juga ketika gempa terjadi, ya, apalagi gempa besar, ya, itu tidak boleh panik. Nah, jangan panik ketika gempa itu terjadi, karena panik dapat menghilangkan lebih dari 50% kemampuan seseorang untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian jika diinformasikan ketika gempa terjadi, diinformasikan terjadi tsunami, maka kita harus segera melakukan evakuasi dengan cara evakuasi horizontal dan evakuasi vertikal. Evakuasi horizontal adalah evakuasi menjauhi pantai, ya, mencari tempat yang tinggi, berjalan, ya, kalau bisa tentunya berlari ke arah timur. Nah, kemudian evakuasi vertikal, kita tetap berada di zona merah tsunami ketika kita saat itu berada di situ, mencari bangunan yang bertingkat, nah, minimal bertingkat 2. Nah, perlu diingat bahwa golden time atau waktu yang bisa kita manfaatkan untuk evakuasi ini, khusus untuk Kepulauan Mentawai, itu kurang dari 5 menit. Kurang atau sama dengan 5 menit. Sedangkan untuk di daratan Sumatera Barat, itu golden time-nya ya 20 menit. Atau mungkin juga di bawah 17 menit. Jadi kita harus siaga untuk selamat. Terima kasih.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ekosistem mangrove memiliki fungsi fisik, ekologis, dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan, serta bangunan fisik lainnya. Berikut tentang manfaat dari tanaman mangrove tersebut dijelaskan oleh Pati Hariyose, aktivis lingkungan dan juga penggiat mangrove di Kota Padang.
1: Bicara tentang ketahanan pesisir, tentunya mangrove adalah salah satu komponen yang tidak bisa tinggalkan. Bahkan mangrove ini memberikan manfaat yang cukup besar untuk pemulihan ekosistem pesisir dan ketahanan pesisir, terutama untuk menjaga lingkungan pesisir kita dari ancaman abrasi pantai atau gelombang besar, di mana mangrove juga memiliki peran yang sangat banyak dan sangat penting untuk lingkungan. Terutama mangrove juga bisa menjadi sumber perekonomian masyarakat pesisir. Mangrove juga bisa menjadi rumah bagi satwa, beberapa spesies burung, kemudian juga spesies ikan di perairan payau dan bahkan perairan air asin. Nah, bagi daerah yang berhadapan langsung dengan samudra Pantai Barat Sumatera khususnya, tentunya mangrove ini menjadi salah satu benteng pertahanan. Harapannya kita tentunya masyarakat pesisir ini bisa menjaga kelestarian hutan mangrove demi keanekaragaman hayati kita bisa terjaga juga. Nah, kemudian bisa menjadi benteng pertahanan kita untuk daerah pesisir pantai yang rawan terhadap bencana abrasi pantai. Hutan mangrove adalah salah satu sumber kehidupan yang harus kita jaga keasliannya atau kelestariannya di pesisir pantai kita.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kami masih temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu ya untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung pendengar melalui telepon di 0811-66-66975. Silakan saja. Untuk Anda yang ingin request lagu di hari ini, hari Senin, pilihan lagu mancanegara tahun 80 sampai dengan tahun 99, ya 80-90, Anda bisa pilih lagunya, nanti kita akan putarkan lagunya untuk Anda. Baik, pendengar, sebelum itu saya ingin hadirkan informasi berikut ini dulu ya untuk Anda, sekaligus juga menunggu pendengar kita yang ikut bergabung melalui telepon, nanti juga yang ikut melalui chat WA kita akan kita bacakan juga. Pendengar, PT KAI Komuter menambahkan perjalanan kereta rel listrik di seluruh lintasan hingga dini hari. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurai penumpukan pengguna kereta setelah perayaan Pesta Rakyat Jakarta selesai. Dan berdasar total pengguna moda transportasi tersebut di stasiun Juanda mencapai 430.313 orang pada malam hari. KAI Komuter merilis jadwal keberangkatan perjalanan kereta tambahan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Vice President Corporate Sekretari KAI Komuter, Karina Amanda, memberikan penjelasan mengenai lonjakan penumpang di mana pengguna yang naik usai peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia HUT RI mencapai 22.200 orang. Nah, di sini pendengar, Karina menjelaskan bahwa sistem buka tutup antrian ini bakal diberlakukan khusus pada beberapa stasiun yang kategorinya ramai, dan juga penyekatan antrian peron ini diterapkan jika terjadi lonjakan pengguna di stasiun Juanda, Gondangdia, dan Sudirman. Ia menyampaikan bahwa petugas pengamanan serta fasilitas layanan tambahan akan disiagakan di stasiun tersebut. Pengguna yang membawa anak berusia minimal 3 tahun wajib membeli tiket ya, sesuai aturan yang berlaku. Di mana pengguna kereta rel listrik atau KRL, Syahril, menyampaikan tanggapan positif mengenai peningkatan kualitas operasional layanan. Transportasi perkeretaapian perkotaan kini terbukti telah sukses memberikan rasa aman sepanjang perjalanan harian masyarakat. Itu dia informasinya pendengar untuk Anda di kesempatan malam hari ini ya. Ada satu informasi lagi pendengar untuk Anda sebelum nanti kita coba cek chat WA kita ya. Pendengar, lagu Perjuangan Hari Merdeka karya Husein Mutahar di aransemen ulang untuk mendekatkan kembali lagu kebangsaan kepada generasi muda. Kementerian Kebudayaan menyebut proyek tersebut baru langkah awal dan akan dilanjutkan ke lagu perjuangan lainnya. Aransemen baru ini dikerjakan oleh Erwin Gutawa dan melibatkan penyanyi lintas generasi, diantaranya ada Hervey Malehulu, ada Ahmad Albar, Judika, Titi DJ, Vina Panduwinata, Rita Butar-Butar, Runtah Naya, kemudian Sabrina hingga Novia Bahmit. Nah, Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon mengatakan pilihan musik saat ini sangat luas sekali, karena itu lagu kebangsaan dan perjuangan perlu dihadirkan dengan tetap menjaga nilai sejarah namun dekat dengan pendengar kita. Dan juga menurutnya sekitar 80% masyarakat Indonesia memilih mendengarkan musik dan juga lagu Indonesia. Namun lagu perjuangan tetap membutuhkan perhatian agar tidak kalah di tengah perubahan selera.
Ia menyebutkan generasi milenial dan Gen Z perlu kembali dikenalkan dengan lagu nasional dan juga perjuangan. Menurutnya tidak hanya dari sisi musik, tetapi juga cerita yang melatar belakanginya. Ia juga mengatakan Kementerian Kebudayaan ingin mendorong lahirnya lagu nasional baru yang membawa tema nasionalisme dan juga patriotisme. Lagu Hari Merdeka sendiri diciptakan oleh Hussein Mutahar pada 1946 dan menjadi salah satu lagu perjuangan peringatan kemerdekaan. Peluncuran video aransemen baru ini disiarkan melalui TVRI dan menghadirkan Fadli Zon, Erwin Gutawa, Hervey Maleholo, serta Novia Bahmid. Setelah penayangan perdana, video tersebut juga tersedia melalui kanal YouTube Kementerian Kebudayaan. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar. Baik, kita coba lihat chat WA kita yang masuk. Oh, sebelumnya ada Kak Dinda yang ikut gabung ya. Kak Dinda di mana Kak Dinda? Di Bogor ya. Selamat malam untuk Kak Dinda di Bogor, betul ya? Di Bogor ya. Boleh coba telepon lagi aja kalau pengen coba masuk ya, silakan. Nih, pendengar kita yang ikut gabung di chat WA kita dari 0813-17526 sekian. Assalamualaikum, ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Rio. Ingin diputarkan lagu dari, ada gak ya lagunya ya? Ini permintaannya Backstreet Boys. Backstreet Boys, kita coba cek dulu lagunya. Boleh deh, nanti coba kita putarkan ya. Backstreet Boys yang Everything But Mine. Terima kasih untuk Rio yang sudah ikut bergabung. Nah, ada lagi nih yang ikut gabung nih, satu lagi nih. Dari Bang Teo. Selamat malam ya untuk Bang Teo. Malam hari ini ingin request lagu dari Bryan Adams. Tadi udah kita putarkan. Kalau tidak bisa, boleh dicarikan lagu dari Scorpion. Scorpion yang judulnya Living for Tomorrow. Boleh, Scorpion masuk nih lagunya nih. Berikutnya, Assalamualaikum Bang Tito, penyiar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oh iya Bang, ini aku Amir, Bang Amir Mahmud dari Melabuh, Aceh Barat. Request lagu Dedi Dores, Setitik Air. Waduh, gak bisa kita puterin nih lagunya nih, Bang Tio. Bang Amir ya, Bang Amir Mahmud. Karena sekarang pilihan lagunya itu lagu mancanegara 80-90. Tapi terima kasih banyak ya sudah ikut bergabung. Salam untuk semuanya saja ya, teristimewa untuk penyiar. Oke, terima kasih ya sekali lagi nih Bang Amir Mahmud yang sudah ikut bergabung dari Melabuh, Aceh Barat. Jauh juga ya dari Aceh Barat. Selamat malam aja ya untuk Bang Amir Mahmud. Nah, ada nih yang ikut gabung lagi nih di chat WA kita. Satu yang terakhir untuk malam hari ini. Di 0852-6413 sekian. Ada Kak Suci, selamat malam untuk Kak Suci malam hari ini. Ingin diputarkan lagu dari Maria Carey.
Mariah Carey dipilihkan yang paling oke kalau enggak Air Supply. Lagunya sih enak-enak ya pilihannya, tapi kita coba Air Supply aja ya, Kak Suci ya. Air Supply, nanti kita coba pilihkan yang paling enak deh lagunya untuk Kak Suci malam hari ini. Baik, salam untuk semuanya saja, salam kompak selalu, terima kasih. Baik, pendengar, sepertinya kita ke lagu dulu ya malam hari ini, yang sudah ikut bergabung melalui chat WA kita. Saya ingin ke Backstreet Boys dulu, pendengar, untuk Anda, Everything But Mine. Tetap bersama kami, RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi

0: mobil pemadam kebakaran. Ri, balik.
1: Ih, apa sih, Wen? Udah telat ini.
0: Ri, sebelum pergi tadi, aku nyetrika. Aku ragu nih, udah cabut dari colokan listrik apa belum?
2: Oh, no.
1: Ya, kamu pakai segala begitu. Sebelum meninggalkan rumah, biasakan dulu dong periksa listrik, kompor, api, atau apalah. Pastikan dulu semuanya itu dalam keadaan aman, Wen.
0: Iya.
1: Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
0: Iya. Udah ngomong mulu, buruan balik.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa,

0: negara itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jelang pemilihan umum akan selalu mencuat isu serangan fajar. Dalam dunia politik Indonesia, makna serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pimpinan politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu. Adapun awal mula terjadinya serangan fajar sudah terbilang cukup lama. Hal itu terjadi ketika Thomas Stanford Raffles memberlakukan sistem pemilihan kepala desa tidak lagi diwariskan secara turun-temurun, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. Kemudian dalam Stadblad nomor 490 juga memuat aturan yang disebut IGOB atau Inlandshire Gemeente Ordonnantie Buitenhuizen yang mengatur regulasi pemerintahan desa. Jika pada saat ini ada beberapa caleg atau seorang calon pejabat yang masih menggunakan sistem serangan fajar atau politik uang, berarti orang tersebut mengamalkan dan mewariskan budaya negatif dari pemerintah Belanda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku udah naik jabatan, terus gajinya naik, aku mau beli mobil 3 biar gak cepet rusak. Mobil pertama untuk kantor, satu lagi buat pergi main, dan satu lagi buat ajak mama papa jalan-jalan. Tapi kalau macet gimana? Perlu motor nih biar bisa nyalip kanan kiri. Ya udah, masuk wishlist dulu deh. Mimpi dulu nggak apa-apa.
1: Punya kendaraan pribadi sih oke, tapi nggak kebanyakan tuh. Tahu kan ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar? Jangan pura-pura lupa kalau jatuh tempo. Bayar pajak kan kewajiban kita.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama.

Dengar tuntas full kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Berkat kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat menyapa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Selamat pagi saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di kanal FM 95,9 MHz audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Warga Ranah Minang, Anda juga bisa mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda untuk kesempatan pagi hari ini pendengar, bertepatan di hari ke-18 bulan Agustus ya. Dan untuk Anda akan kami suguhkan rangkaian acara siaran yang pastinya menarik dan juga bermanfaat untuk Anda di kesempatan Padang pagi ini ya. Insya Allah saya akan menemani Anda hingga selesai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun untuk pagi hari ini kita awali perjumpaan kita terlebih dahulu untuk memperdengarkan kumandang azan pukul 5:04 waktu Indonesia Barat. Kumandang azan tanda masuk waktu salat subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: كيلاو بانشاسيلا رفلكسي dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. كيلاو بانشاسيلا.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang

0: kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Anda makna di balik akad nikah? Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23. Bisa jadi musibah termasuk wabah penyakit, kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia. Ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.

0: mungkin juga musibah itu sebagai peringatan dari Allah. Akibat perbuatan dosa manusia, banyak maksiat, mengkonsumsi yang dilarang dalam syariat, dan jauh dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang diridhoinya, seperti peringatan Allah di dalam Al-Quran. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Surah Asy-Syura ayat 30.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 masih di kanal FM 95,9 MHz, juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Selamat pagi mendengar. Anda masih juga mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga nanti akan mengundang partisipasi Anda melalui 0811 66 66 975. Dan silakan saksikan juga live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga live YouTube channel Pro 1 RRI Padang.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Ya, mendengar untuk pagi ini di Mutiara Pagi kita akan membahas topik sekaitan dengan bentuk-bentuk nikmat yang harus disyukuri. Dan akan kita bahas pendengar bersama Ustaz kita Profesor Dr. Haji Rusdi AMLC MAG yang merupakan guru besar UIN Imam Bonjol, STAIPIK Sumbar dan juga UMSB. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Adrianto.
2: Selamat pagi, Ustaz. Sehat walafiat ya, Ustaz ya.
4: Alhamdulillah.
2: Baik, langsung aja untuk menghemat waktu, Ustaz, kita bahas topik kita pagi hari ini. Silakan untuk pengantarnya sampaikan, Ustaz.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pertama dan utama tentunya segenap puji dan syukur kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat. Selanjutnya salawat dan salam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara para pendengar yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat itu demikian banyak dan berbagai bentuknya. Namun secara garis besar dapat kita kategorikan kepada dua hal. Yang pertama, nikmat yang berupa datangnya bermacam-macam hal yang menyenangkan kepada kita. Datangnya rezeki itu bagian daripada nikmat. Tapi juga ada nikmat itu para pendengar berupa terhindarnya kita dari mara bahaya. Terhindarnya kita dari berbagai bentuk hal-hal yang tidak kita senangi. Nah, contohnya dapat kita lihat misalnya dalam surah Ibrahim ayat 6. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perihal Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi izkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Padahal yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ini kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia. Dalam ayat ini, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada pengikut Nabi Musa, yang tentu kebanyakannya adalah Bani Israel. Mereka ditekan oleh Fir'aun al-Ya'natullah. Fir'aun dan juga para pengikutnya. Sehingga yang mereka alami adalah harus mengakui Tuhan Fir'aun sebagai Tuhannya. Seperti yang diungkapkan Fir'aun, Ana Rabbukumul A'la. Saya Tuhanmu yang Maha Tinggi, kata Fir'aun. Kemudian yang tidak kalah sengitnya adalah yaitu Yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan pada mereka, kepada kamu hai Bani Israel, azab yang pedih. Wa yuzabbihuna abna'akum, anak-anak laki-lakimu dibunuh. Wa yastahyuna nisa'akum, anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Nah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Fir'aun laknatullah itu dibenamkan, dikaramkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Di Laut Merah ditenggelamkan. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ini bagian para nikmat Allah. Jadi nikmat itu ada hal-hal yang positif yang datang kepada kita, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan kita, tapi juga terhindarnya kita dari mara bahaya. Itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan nikmat Allah, kita tentu wajib mensyukuri. Wa iza'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur, pasti aku tambah-tambah nikmat itu kepadamu. Tetapi sebaliknya, jika kamu kufur nikmat, sesungguhnya azabku amat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7. Saudara-saudara sekalian, nah sekarang kita berada di alam kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlepas, kedua-duanya dapat oleh kita. Pertama, kita terlepas daripada daripada mara bahaya, daripada kesengsaraan yang kita alami ketika penjajahan Belanda dan juga penjajahan Jepang, ya, pendudukan Jepang, penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Walaupun itu telah berlalu, tapi kita harus mensyukuri kan Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu kita yakini sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, bahwa kemerdekaan itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu kita yakini dalam hati kita. Kemudian juga para pendengar, bagaimana kita mensyukuri, yaitu mengisi kemerdekaan dengan amal yang nyata, karya yang nyata. Karya yang nyata. Nah, ini yang namanya asyukru bil a'mal. Kemudian juga akhlak. Nah, ini kejujuran misalnya. Itu adalah dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita jujur? Seorang aparat misalnya jujur. Guru jujur. Siswa kita ajak, kita didik untuk jujur. Pedagang jujur. Petani jujur. Itu adalah pangkal daripada kebahagiaan. Sehingga tujuan daripada negara Republik Indonesia yang telah 81 tahun merdeka ini, kan masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan makmur. Kita ikut berperan ya, untuk menciptakan kedamaian dunia. Tentu ini perlu kita perjuangkan bersama-sama. Walaupun sudah umur kita merdeka ini sudah 81 tahun, mungkin masih jauh dari cita-cita bangsa kita, masyarakat yang sejahtera, lahirnya dan batinnya, adil dan makmur. Demikian para pendengar, sebagai pengantar kita tunggu partisipasi aktif dari para pendengar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, sementara ini kita hanya menerima di 08 11 66 66 975. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung untuk membahas sekaitan topik kita pagi hari ini, misalnya bentuk-bentuk nikmat yang harus disyukuri. Baik, untuk Anda menelpon boleh ya, silakan di WhatsApp juga, nanti kita akan bacakan. Namun sebelum mungkin dari partisipasi pendengar ini, Ustadz, kita membahas kaitan dengan bentuk-bentuk nikmat yang harus disyukuri, seperti itu ya Ustadz ya. Nah, ini juga momennya dalam kondisi kita merayakan kemerdekaan, seperti itu ya Ustadz ya.
4: Betul-betul.
2: Nah, ini yang paling sering kita jadi pertanyaan selalu dan selalu, seperti itu Ustadz. Yang saat ini mungkin ada banyak orang melontarkan kesulitan-kesulitan, kegundahan, dan juga malah dikontradiksikan dengan kemerdekaan saat ini. Nah, ini bagaimana ini menyikapi hal-hal seperti ini Ustadz, dalam konteks kita mensyukuri nikmat gitu Ustadz.
4: Baik, terima kasih Adrianto. Pertama, kita harus bersatu dulu ya. Nah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu yang pertama kali kita harus bertakwa dulu. Nah, kalau kita lihat di negara kita, ketakwaan itu kan satu hal yang mesti kita wujudkan. Segala instansinya, lembaga yang ada ini itu mencantumkan takwa itu sebagai apa, sebagai ciri khusus. Yang kedua, kita berpegang teguh bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Norma-norma agama ini, norma-norma agama kita perhatikan. Nah, norma-norma agama itu, ya semua agama kan bertujuan yang baik. Khusus Islam, nah kita jelas bahwa agama Islam itu kan memberikan keselamatan. Islam itu artinya kan memberikan keselamatan. Ya, dari aslama, aslama yuslimu Islam. Memberikan keselamatan. Nah, sekarang mungkin ada orang yang tidak merasa nyaman. Ya. Tidak merasa nyaman. Ada misalnya berjalan dia tidak merasa aman, nyaman. Takut begal misalnya. Itu takwanya yang kurang. Kurang berkesan, belum terwujud ketakwaan. Membeli dia kurang nyaman juga karena kilonya itu yang mungkin berkurang, timbangnya itu berkurang. Ini juga takwa, sebab kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang mempermainkan takaran dan timbangan. Begitu juga misalnya pedagang, petani mungkin tidak mengeluarkan zakat. Aparat misalnya tidak sesuai dengan kode etik misalnya. Ini hal-hal yang membuat kita gundah, seperti yang tadi disampaikan oleh Adrianto ya. Membuat kita tidak nyaman. Kita Indonesia ini negara yang dikatakan surga ya, fit'atun minal jannah fil dunya, si potong surga yang ada di dunia. Hasil bumi kita demikian banyak, hasil tambang kita, bukan tambang kita ya, usaha-usaha ini karena belum kita miliki secara penuh, artinya belum kita mampu mengelolanya secara individu, secara baik, belum mampu kita olah secara baik. Oleh sebab itu kita persiapkan ini, ya, mentalnya kita siapkan, akhlaknya kita siapkan, ilmu dan skillnya kita persiapkan. Nah, inilah yang maksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 itu, ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang kalau di belakang mereka nanti muncul generasi yang lemah-lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, perkataan yang benar, tindakan yang benar. Nah, ini yang kita harapkan sehingga manusia Indonesia yang adil dan makmur itu dapat terwujud. Nah, demikian komentar kita, Adrianto. Terima kasih, Adrianto.
2: Ya. Dari WhatsApp Ustaz, dari Bu Cece di Pegambiran katanya, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita tidak bersyukur, apa konsekuensinya untuk kita, katanya Ustaz. Wah, simpel, simpel saja ini pertanyaannya Ustaz. Konsekuensi kalau tidak bersyukur, Ustaz.
4: Ya. Jadi kalau kita berpedoman ya pada surat Ibrahim ayat 7 ini, ini kalau tidak bersyukur kita itu kafartum kan. Jadi kalau kita bersyukur, wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, Allah itu menambah nikmat-nikmatnya. Yeah. Nikmat datang dari berbagai penjuru. Yeah. Kemudian kalau tidak bersyukur, artinya kufur nikmat. Wala in kafartum inna azabi la syadid, azabku amat dahsyat. Bermacam-macam musibah yang datang. Bermacam-macam musibah yang menimpa kita. Kadang-kadang tidak sadari padahal itu adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini banyak musibah karena azab Allah Subhanahu wa taala itu la syadid, benar-benar dahsyat ya kalau kita mensyukuri. Nah, mudah-mudahan kita ini semuanya berkomitmen ya, nah, untuk mensyukuri segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Bu Cece.
2: Baik, selanjutnya ada 081315717 sekian sekian sekian katanya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Lalu bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam rasa syukur katanya Ustaz. Nah, ini mungkin biar istiqomah katanya Ustaz.
4: Jadi ini pertama bagaimana kita bertahan. Pertama kita yakini dulu bahwa kita ini kan punya pedoman. Kita punya pedoman. Pedoman yang utama itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga ada undang-undang kita. Undang-undang itu jelas menggiring kita, membawa kita kepada keselamatan. Jadi kalau kita dan kondisi ini berpedoman kepada ketentuan yang ada, itu sudah jelas membawa kita kepada kebahagiaan, syukurnya. Nah, kita kembali saja kepada ayat itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada agama Allah, jangan kamu bercerai-berai. Nah, jadi ini kuncinya, ini keywordnya ini, ya, kata kuncinya. Berpegang teguh kepada agama Allah. Sebab agama ini mencakup semuanya. Ini pedoman agama ini mencakup kehidupan kita duniawi dan juga kehidupan kita ukhrawi, kehidupan akhirat. Kalau kita berpedoman, yaitu keyakinan itu diikuti dengan perbuatan. Bahasa Adrianto itu action ya, nah, perbuatan kita. Nah, kemudian undang-undang negara kita itu kita pedomani. Nah, kalau itu kita pedomani, penjara itu akan sunyi itu ya. Ya, akan sunyi. Malah kalau di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ya, itu orang tidak mau lagi terima zakat ya. Tidak mau dengan menerima zakat. Apa katanya? Nah, saya tidak berhak menerima zakat. Kan saya sudah makmur ya. Nah, sekarang ini bagaimana? Oleh sebab itu ini berpegang teguhlah kepada agama. Pada agama Allah berpegang teguh kepada, kemudian sikapi dengan penuh akhlak. Sebab akhlak itu menentukan. Nah, kalau kita teringat ya apa yang disampaikan oleh Shawky Beck ya, bahwa negara itu, bangsa itu ditentukan oleh akhlak. Selama akhlak itu ada. Ya. Innamal umamu akhlakuhum ma baqiyat wa inhum zahabat akhlakuhum zahabu. Ah, begitu Shawky Beck yang mengatakan pentingnya akhlak. Bahwa bangsa-bangsa itu ditentukan oleh akhlak. Selama akhlak itu masih ada. Bangsa itu masih eksis. Bangsa itu masih ada. Ainhumu zahabu, akhlakuhum zahabu. Kalau ketika akhlak mereka sudah sirna, telah tidak lagi menjadi panduan, panutan, zahabu. Bangsa itu sebenarnya tidak ada lagi. Walaupun secara fisik masih ada, tapi pada hakikatnya sudah habis. Nah, demikian. Terima kasih.
2: Baik, Ustadz. Itu dari tidak diberi nama ya, tapi ini selanjutnya ada masih di WhatsApp juga Ustadz, 08228335 sekian sekian sekian. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf pertanyaannya di luar topik. Bagaimana ya, kalau kita ketinggalan sholat subuh Ustadz, alias kebablasan katanya Ustadz, bagaimana mengganti sholat subuh katanya. Nah, ini pertanyaan di luar topik Ustadz.
4: Bahwa kalau kita kebablas tidur misalnya, tertidur kita. Ya, ketika kita bangun kita sholat subuh walaupun matahari sudah terbit. Nah, ini rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita, tapi kalau memang kita sengaja melalaikan, itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna salata kana 'ala mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat terhadap orang-orang mukmin adalah suatu kewajiban yang terjadwal. Nah, kewajiban yang terjadwal tidak bisa lagi kita kejar. Ini kalau tidak ada. Ah, tapi kalau kita lupa, nah, atau kita tertidur, nah, ini ketika kita lupa, ingat kita salat walaupun hari sudah, matahari sudah bersinar. Ketika kita tertidur, betul-betul tertidur, bangun kita, waktu sudah habis, kita tetap salat. Itu adalah namanya rukhsah atau keinginan, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
2: Artinya tidak ada unsur kesengajaan gitu ya Ustaz ya.
4: Tidak ada unsur kesengajaan.
2: Kalau masih teringat atau masih dibangunkan, patutnya bersyukur gitu ya Ustaz. Masih bisa bangun gitu ya Ustaz ya. Oke, baik. Tetap sebenarnya tetap sinkron gitu pertanyaannya sama rasa syukur gitu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, menarik ini, tapi karena waktu juga yang membatasi kita Ustaz, mungkin ditutup dengan kesimpulan kita untuk pelajaran kita pagi hari ini Ustaz. Silakan Ustaz.
4: Para pendengar yang berbahagia, kalau kita bicara tentang macam-macam bentuk-bentuk daripada nikmat Allah, ada nikmat yang berupa hal-hal yang nyata kita lihat, sesuatu hal yang menyenangkan, itu kita syukuri, ya, kita syukuri, kita yakini itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat itu ada terhindar kita dari mara bahaya. Orang misalnya apa kecelakaan ya, kita hindar dari kecelakaan itu walaupun kita pada bis yang sama. Kita itu ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wajib kita syukuri. Ya, oleh sebab itu kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang lain akan datang. Ya, akan datang nikmat yang lain. Inilah yang diungkapkan, sungguh juga kamu bersyukur, aku tambah-tambah nikmat itu kepadamu. Tapi jika kamu kufur nikmat, sesungguhnya azabku amat dahsyat. Mudah-mudahan kita semua mensyukuri berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkannya kepada kita bersama. Baik secara individual ataupun secara bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Termasuklah kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah berumur 81 tahun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan tidak lupa ini juga Ustaz kita Sama-sama ini ya Ustaz ya, merayakan, tetap ya merayakan yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia ya, sebentuk rasa syukur kita mungkin gitu ya Ustaz ya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kami doakan dari sini sehat selalu Ustaz, ya kita bisa berjumpa di kesempatan lainnya untuk membahas bahasan topik lainnya. Baik Ustaz, selamat beraktivitas, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, sekian tadi untuk pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini bersama Al-Ustadz kita, Ustadz Rusdi. Dan kita sudahi dulu untuk Mutiara Pagi hari ini. Setelah ini, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah untuk Anda semuanya. Dan tetap bersama kami di Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita bagaimana internalisasi kemerdekaan oleh putra-putra di Sumatera Barat.
3: Selama ini gontong royong kita hilang di Sumatera Barat atau Indonesia. Pada hari ini kita buktikan bahwa lebih 40 hari kita melakukan persiapan untuk HUT RI ke-81 ini.
4: Ternyata di luar sana masih banyak anak-anak bangsa yang susah mencari pekerjaan.

0: Sari berita. Karya Putra Sumatera Barat dalam logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya. Semangat kemerdekaan harus terus diwariskan kepada generasi muda. Dengan inilah warta berita selengkapnya hari ini Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Karya Putra Sumatera Barat dalam logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menilai kreativitas tersebut merupakan bentuk nyata kecintaan anak muda terhadap Indonesia. Widi Dwi Putri Lianti menerangkan laporannya.
1: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi di Padang kemarin mengapresiasi putra daerah asal Sumatera Barat Fajar Novario bersama Auman Design yang turut berkontribusi dalam menghadirkan logo peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Karya tersebut dinilai menjadi bukti kecintaan generasi muda Sumatera Barat terhadap bangsa dan negara. Mahyildi mengatakan keterlibatan putra daerah dalam merancang logo HUT ke-81 RI menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Menurutnya, karya tersebut menunjukkan kemampuan generasi muda Sumbar dalam mengaktualisasi semangat kemerdekaan melalui kreativitas. Ia menilai karya tersebut juga mencerminkan proses internalisasi nilai-nilai kemerdekaan yang telah tumbuh dalam diri generasi muda. Semangat tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi bagi daerah maupun bangsa.
2: Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan kita dan juga ini suatu bukti kepada kita bahwasanya generasi-generasi yang berasal di Sumatera Barat ini karena kecintaannya ya dengan bangsa ini sehingga dia bisa menampilkan logo HUT Kemerdekaan Republik yang ke-81 ini itu berasal di Sumatera Barat. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana internalisasi kemerdekaan oleh putra-putra di Sumatera Barat sehingga mampu mereka mengaktualisasikan dengan logo tersebut. Nah, mudah-mudahan semangat ini juga akan menjadi hal yang akan menggairahkan kepada generasi muda yang ada di Sumatera Barat agar mereka bisa menghadirkan prestasi-prestasi terbaik lagi untuk masa-masa yang akan datang.
1: Mahyildi menambahkan, prestasi tersebut membuktikan bahwa generasi muda Sumatera Barat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong agar kreativitas dan kemampuan anak muda dapat diarahkan pada berbagai karya dan prestasi positif. Sementara itu, desainer logo HUT ke-81 Republik Indonesia, Fajar Novario mengungkapkan, inspirasi logo tersebut datang dari kutipan pidato Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Soekarno, saat merumuskan dasar negara lahirnya Pancasila. Ia menyebut dalam pidato 1 Juni 1945 tersebut, Presiden Soekarno menyebut tiga unsur pembentuk bangsa, yakni kesamaan nasib, kehendak untuk hidup bersatu, serta kecintaan terhadap tanah air.
3: Menjadi bentuk yang sederhana, yang mudah dipahami gitu. Jadi kan kita dari Sabang, motif apa gitu, turun ke bawah di Sumatera Utara, punya motif apa gitu yang mirip. Dan semuanya itu aku ambil dari tiga kategori, itu ada motif kain, ada motif senjata tradisional, ada motif dari bangunannya juga. Jadi tiga poin itu kumpulkan dari Sabang sampai Merauke.
1: Fajar berharap pemerintah daerah mulai memberikan ruang yang lebih besar bagi para desainer lokal untuk terlibat dalam proyek-proyek visual di daerah masing-masing. Menurutnya, banyak desainer bertalenta di berbagai wilayah Indonesia yang belum mendapatkan ruang maupun wadah untuk menunjukkan kemampuannya. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi menegaskan semangat kemerdekaan harus terus dijaga oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Hal itu disampaikannya usai memimpin upacara penurunan bendera merah putih di Istana Gubernur Sumatera Barat kemarin, seperti dilaporkan Bobby Febrianda.
4: Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi mengatakan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki makna penting bagi generasi muda. Menurutnya, semangat nasionalisme harus terus tumbuh dan diwujudkan melalui penghormatan terhadap simbol-simbol negara. Fasko menyampaikan pemerintah provinsi bersama masyarakat Sumatera Barat akan terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, ia juga menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang berupaya mengkhianati negara.
5: Ya, yang pasti tadi saya

0: Tih di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Ia menilai pelaksanaan upacara di daerah memiliki suasana yang berbeda dibandingkan dengan upacara di perkotaan. Fasko menambahkan, keterlibatannya dalam upacara di daerah merupakan bagian dari keinginannya untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Diakuinya, ia ingin merasakan secara langsung suasana peringatan kemerdekaan bersama masyarakat di Nagari. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Di usia 81 tahun kemerdekaan, wajah bangsa ini tidak sepenuhnya terukir dalam megahnya panggung perayaan atau riuhnya tepuk tangan secara seremonial. Wajah bangsa ini ada di mata jutaan anak muda yang menatap layar ponsel mereka setiap malam, menunggu datangnya peluang kerja. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Dani.
2: Di usia 81 tahun kemerdekaan, wajah bangsa ini tidak sepenuhnya terukir dalam megahnya panggung perayaan atau riuhnya tepuk tangan acara seremonial. Wajah bangsa ini ada di mata jutaan anak muda yang menatap layar ponsel mereka setiap malam, menunggu datangnya peluang kerja. Negara tidak boleh kehilangan kepekaan, hadirnya negara tidak boleh diukur dari seberapa meriah pesta peringatan tahunan, melainkan dari seberapa nyata solusi yang ditawarkan untuk perut yang lapar dan masa depan yang terlunta-lunta. Sebagaimana diungkapkan pengamat sejarah Sumatera Barat Dedi Asmara dalam perbincangannya dengan RRI kemarin.
3: Ternyata di luar sana masih banyak anak-anak bangsa yang susah mencari pekerjaan, terus berjuang bagaimana bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi menurut saya ya kita harus mengisi kemerdekaan yang sudah 81 tahun ini dengan hal-hal yang positif yang bisa membangkitkan semangat rasa cinta tanah air.
2: Dedi menjelaskan setiap angka pengangguran dalam statistik bukanlah sekedar data dingin, melainkan cerita tentang mimpi yang tertunda, rasa cemas anak manusia di hadapan orang tuanya, dan potensi besar bangsa yang terbuang secara sia-sia. Pemerintah harus turun dari mimbar seremonial dan hadir secara nyata di lapangan. Buka ruang-ruang kerja yang adil, hentikan ketimpangan, serta bangun ekosistem ekonomi yang benar-benar memihak kepada rakyat kecil. Kemerdekaan sejati baru akan terasa ketika anak-anak bangsa menurut Dedi tidak lagi harus mengemis kesempatan untuk bekerja di tanah airnya sendiri. Saatnya negara menatap mata mereka, mendengarkan kegelisahan mereka, dan bertindak sebelum harapan generasi penerus ini padam tergerus oleh ketidakpedulian. Sri Dani melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum hangat bagi warga Gang Merdeka 1 Tabiang Pandagadang, Kota Padang untuk kembali mempererat solidaritas. Kegiatan yang melibatkan anak-anak hingga orang dewasa ini diharapkan dapat memperkuat silaturahmi masyarakat setelah menghadapi bencana. Kembali Widi Dwi Putriliani menurunkan laporannya.
4: Semangat gotong royong kembali dihidupkan warga Gang Merdeka 1 Tabiang Pandagadang, Kota Padang dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus membangkitkan semangat masyarakat untuk bangkit dan berkembang pasca bencana hidrometeorologi. Ketua Pelaksana Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia Gang Merdeka 1 Indra Ferry di Padang kemarin mengatakan persiapan perayaan kemerdekaan telah dilakukan masyarakat selama lebih dari 40 hari. Sekitar 25 kepala keluarga terlibat aktif dalam berbagai persiapan baik melalui tenaga, biaya maupun dukungan lainnya. Menurutnya, semangat kebersamaan tersebut juga berkaitan dengan upaya masyarakat untuk bangkit setelah menghadapi berbagai kondisi sulit pasca bencana. Gotong royong dinilai menjadi kekuatan penting dalam membangun kembali kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat rasa persatuan.
5: Kita pasca bencana, kita bagaimana kita bangkit kembali warga kita dari keterpurukan, maka semangat merdeka ini adalah menjadi semangat gontong royong kita. Selama ini gontong royong kita hilang di Sumatera Barat atau Indonesia, pada hari ini kita buktikan bahwa lebih 40 hari kita melakukan persiapan untuk HUT RI ke-81 ini, masyarakat atau warga Jalan Merdeka 1, lebih kurang 25 kakak, mengorbankan jiwa dan raganya, biaya dan seluruhnya untuk mempersiapkan HUT RI ini. Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih kepada donatur-donatur yang telah membantu kita selama ini, dan masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, setiap hari mendukung untuk persiapan hari kemerdekaan ini.
4: Sementara itu, warga Gang Merdeka 1 sekaligus Akademisi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang, Febri Wanda Putra mengatakan berbagai permainan dalam perayaan kemerdekaan tersebut juga dapat menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengalihkan pikiran.

0: pikiran dari pengalaman bencana yang mereka alami. Kegiatan positif bersama lingkungan sekitar diharapkan dapat membantu mengurangi trauma sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak untuk kembali bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya.
1: Kegiatan hari ini berjalan lancar dan juga sangat menyenangkan. Anak-anak juga bersemangat untuk mengikuti lomba 17 Agustus ini. Dan ini juga sebagai pengingat kita bahwa setelah pasca bencana kita perlu menguatkan tali solidaritas dan silaturahmi kita. Selain itu, permainan 17 Agustus ini juga menjadi sarana untuk anak-anak mengatasi ataupun mengalihkan pikirannya dari bencana yang sudah terjadi tahun lalu. Dan juga mengurangi trauma anak-anak tersebut.
0: Rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Gang Merdeka 1 diawali dengan gerak jalan bersama yang melibatkan anak-anak, orang dewasa hingga lansia. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai perlombaan khas perayaan kemerdekaan Indonesia dan ditutup dengan makan malam bersama. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk mempertahankan semangat gotong royong sehingga generasi mendatang tumbuh dengan rasa persatuan dan kecintaan terhadap kemerdekaan Indonesia. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Ya, di tengah gempita perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ketika bendera merah putih berkibar megah di setiap sudut kota, kemeriahan yang sesungguhnya kerap hadir dari kepolosan dan semangat anak-anak di sekolah. Di SDIT Khaira Ummah, suasana kemerdekaan tidak sekedar hadir atau dirayakan dengan sorak-sorai, tetapi juga dibakar oleh nyala api perjuangan generasi muda yang tak ingin sekedar menjadi penonton. Di antara ratusan siswa yang memenuhi halaman sekolah hari ini, ada Ganesha Anaka, siswi kelas 6 yang ketika itu langkahnya mantap, membuat nama baik kelas dan mimpinya ke panggung lomba cerdas cermat kemerdekaan.
3: Sebagai pelajar, saya bangga bisa ikut serta dalam kegiatan lomba cerdas cermat yang digelar sekolah dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Saya dan teman-teman merasakan keikutsertaan bagian dari kewajiban anak-anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan.
2: Ketika pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, jemarinya sigap menekan tombol bel, ada riuh tepuk tangan dari teman-teman sekelasnya, ada helaan napas lega saat jawabannya dinyatakan benar, dan ada pembelajaran berharga setiap kali ia harus legawa berbagi poin. Bagi Ganesha, panggung cerdas cermat itu bukan sekedar tempat berburu piala atau gelar juara, melainkan ruang di mana ia belajar arti kerja keras, keberanian, mengambil keputusan dalam hitungan detik, dan rasa cinta yang tumbuh pada sejarah bangsanya. Pengalaman Ganesha adalah cermin kecil bagi anak-anak seusianya. Di usia Indonesia yang ke-81, kemerdekaan tidak boleh berhenti pada riuhnya seremonial dan panggung hiburan. Kemerdekaan sejati tercermin dari anak-anak seperti Ganesha yang di usia mudanya diberi kesempatan untuk belajar, berpikir kritis, berani tampil, dan menanamkan rasa bangga pada tanah airnya. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Solo akan menyiapkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, saat memimpin upacara bendera hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin.
4: Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan rasa duka dan keprihatinan atas bencana gempa bumi yang melanda masyarakat NTT. Menurutnya, doa dari masyarakat menjadi bentuk dukungan moral bagi para korban dan keluarga yang terdampak. John Firman Pandu menyampaikan, selain mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Solo untuk mendoakan korban bencana di NTT, pemerintah Kabupaten Solo juga berencana menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan dimaksud akan dihimpun melalui partisipasi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo.
5: Mengajak kita sampaikan, kita panjatkan doa duka kita terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Juga kami akan menyiapkan bantuan-bantuan dan kita galang dari seluruh ASN kita. Dan kita juga meminta kepada seluruh jajaran Forkopimda kita untuk bersama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Nusa Tenggara Timur.
4: John Firman Pandu mengungkapkan penggalangan bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat di Kabupaten Solo terhadap korban bencana di NTT. Bahkan ia juga meminta jajaran Forkopimda untuk bersama-sama berkontribusi membantu masyarakat yang terdampak karena penanganan musibah membutuhkan kepedulian dan kebersamaan berbagai pihak. Sebelumnya, gempa bumi tektonik dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Pulau Flores, NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 4:58 waktu Indonesia Barat atau pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah. Bobby Febrianda melaporkan.

Ya, sebelum berpisah pendengar, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Karya Putra Sumatera Barat dalam logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya. Semangat kemerdekaan harus terus diwariskan kepada generasi muda. Ya, demikian warta berita daerah pagi hari ini pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar yang masih dengan rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Dan masih sekaitan dengan kondisi bencana gitu ya, pasca bencana menurut kami yang kami sampaikan, pendengar, dari kbrnri.co.id, pemerintah memperkuat satuan tugas Satgas untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Ya, langkah strategi terpadu ini dilaksanakan guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan lebih cepat dan efektif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno meninjau lokasi pengungsian di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Dan peninjauan lapangan difokuskan pada pemantauan dapur umum serta fasilitas penampungan sementara bagi para korban bencana. Ya, Pratikno sendiri itu menegaskan pentingnya keberadaan tim operasional khusus di lapangan. Dan selain itu juga pendataan warga terdampak dilakukan secara menyeluruh karena lokasi penampungan penampungan pengungsi ya tersebar luas pada sejumlah wilayah, dan bantuan logistik, tenda pengungsian dan juga fasilitas kesehatan disalurkan langsung menuju titik penampungan warga secara berkesinambungan.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Loh, Nak? Kenapa kamu menangis?
4: Saya dibully, Mak.
3: Bully? Apa itu bully?
4: Dikata-katai, Mak.
3: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
4: Sama sosmed, Mak.
3: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
4: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
5: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa. Setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1, kanal informasi.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi dan pendengar. Selanjutnya tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita ikuti Warta Berita Sentral RRI. Selamat mengikuti.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.